0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut. Pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah untuk kira-kira begitu. Konteksnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Bagi pihak, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Menyampai apatan. Itulah seorang ideologi.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi yang terbaik.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan

0: sesuai dengan pendapatan mereka.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, kita masih bersama di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar. Di saat ini sudah menunjukkan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: apa tuh jeget-jeget tuh ya? Ini cak sedih sih yang manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
0: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
0: Yo, ya siap.
2: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau. Pendengar untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, Jumat 4 September 2026. Gambar pendengar hari ini berawan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Indragiri Hulu udara kabur, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Lalu peringar Bengkalis berawan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Indragiri Hilir udara kabur, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Pelalawan peringar udara kabur, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Rokan Hulu berawan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Rokan Hilir cerah berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Kabupaten Siak berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Kuantan Sengingi udara kabur, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kepulauan Meranti berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kota Pekanbaru udara kabur, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Dan Kota Dumai cerah berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Jumat 4 September 2026.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau menemukan titik api di wilayah Ransang Kepulauan Meranti pada Kamis 3 September kemarin. Dari pantauan udara yang dilakukan Kalaksa BPBD Damkar Riau, M.E.D. Afrizal memastikan titik api berada di Desa Gemalasari, Kecamatan Ransang Kepulauan Meranti. Dan patroli udara dilakukan pendengar setelah sebelumnya terdeteksi sejumlah hotspot di wilayah Meranti. Hasil pantauan udara terlihat asap tebal di lokasi kebakaran. Namun demikian belum diketahui pasti apakah titik api baru atau berasal dari kebakaran di Desa Gemalasari sebelumnya yang sudah sempat padam. Sementara itu pendengar, titik lainnya Edi juga memastikan sudah sepenuhnya padam, salah satunya di Desa Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Meranti. Kabar dari portal resmi kami RRI.co.id.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Riau Menyapa untuk pagi hari ini terkait dengan olahraga. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

0: nasional maupun internasional ya. Kita sudah bersama dengan Ketua Umum POPSI Kota Pekanbaru, Bung Suprianto AMKSK MMH. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Suprianto, salam olahraga.
1: Selamat pagi Mbak Rani, salam olahraga.
0: Jaya. Apa kabarnya Bung?
1: Alhamdulillah baik,
0: Alhamdulillah,
1: sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat meskipun asap ya Bung ya.
1: Iya, sedikit di luar tadi.
0: Di luar asap, mudah-mudahan juga asap cepat berlalu dan kita bisa ya beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk ya. Anda juga nanti ingin bergabung bersama kami pendengar, kami persilakan di line telepon di 0761 25111 atau di 0811 7673991. Kita juga live di YouTube RRI Pekanbaru dan juga Anda juga bisa menyimak kami di streaming ya di rri.co.id ya, dan di testerial kami di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, kita membahas dengan terkait dengan strategi POPSI Pekanbaru cetak atlet berprestasi. Nah, ini kalau kita ketahui POPSI ini biliar ya, Pekan Persatuan Olahraga biliar seluruh Indonesia, Kota Pekanbaru. Nah, biliar ini kalau misalnya kita bilang memang ini apa ya, permainan yang bisa di yang biasanya dimainkan oleh anak-anak muda. Tapi ya, seperti apa mungkin pembinaannya di Kota Pekanbaru? Nah, ini Bung Suprianto, ini bagaimana strategi POPSI Pekanbaru atau Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pekanbaru dalam mencetak atlet biliar yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional nih, Bung?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Rani dan rekan-rekan semua. Jadi POPSI itu banyak yang memang belum memahami apa itu POPSI. Yang intinya adalah suatu organisasi untuk pembinaan olahraga khususnya di olahraga biliar ya. Karena memang sampai saat ini saya memang sejak 2019 di Pekanbaru ini aktif, karena saya berawal tuh dari ketua komunitas biliar, kemudian terjadi kekosongan, kemudian ada pemilihan ketua oleh rekan-rekan, alhamdulillah dipercaya untuk pemangku olahraga biliar di Pekanbaru. Kemudian setelah saya nilai, saya amati di dalam strategi ini memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena memang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena memang sampai saat ini mindset daripada masyarakat terhadap biliar itu mempunyai stigma yang sedikit negatif. Ya, maka dari itu untuk membangun ini tentunya harus kita lakukan beberapa langkah-langkah atau strategi, terutama dengan adanya zaman-zaman digital ini, kita harus upload terus ke dalam media sosial, kemudian juga event-event kegiatannya juga harus positif. Di antaranya adalah kita lakukan koordinasi dengan beberapa teman-teman yang menjadi anggota POPSI, teman-teman rumah biliar yang menjadi atau di bawah naungan POPSI. Karena sampai saat ini kita ada sekitar 24
0: rumah biliar.
1: Rumah biliar yang tergabung di dalam keanggotaan POPSI. 24, ada 4 lagi yang memang belum tergabung. Ya, mungkin dalam beberapa waktu kemudian kita akan lakukan koordinasi sehingga semuanya biar bisa bergabung, karena memang tujuannya adalah selain untuk bisnis ya, namanya biliar kan, jadi selain untuk bisnis juga teman-teman rumah biliar harus bisa lakukan pengembangan terhadap pembinaan atlet. Nah, apa yang dimaksud dengan pembinaan atlet di sini? Strategi yang pertama adalah sama seperti halnya kita. Kalau kita mau mengenal sesuatu, kalau kita mau mencintai sesuatu, terlebih dahulu kita harus melihat, mengenal itu. Ya, anggap kata misalnya orang yang awalnya tidak pernah bermain biliar, bagaimana kita ciptakan motivasi mereka-mereka ini supaya hobi bermain biliar,
0: mencintai biliar ya.
1: Betul, karena anggapnya ya dulu-dulu dia memang sering megang-gagang sapu, tapi sekarang sudah megang stick seperti itu. Nah, kenapa dengan banyaknya rumah biliar dengan sekitar 500-an meja biliar yang ada di Pekanbaru, tentunya kita harus bisa menciptakan atlet yang sekurang-kurangnya juga 500 orang. Logikanya matematisnya begitu. Karena apa kalau tidak kita tidak laksanakan seperti itu, maka nanti teman-teman rumah biliar ini akan sepi jadinya. Ya, kalau misalnya itu diisi oleh 500 orang akan mencukupi, tapi sampai kapan? Nah, inilah tantangan kita, bagaimana menciptakan motivasi orang untuk mencintai atau hobi terhadap biliar. Yang memang kita saat ini menekankan bahwa rumah-rumah biliar itu harus mindsetnya sudah mindset venue, adalah mindset olahraga. Sama halnya seperti kayak futsal, mini soccer dan olahraga-olahraga lain seperti itu. Nah, ini harus kita jaga betul, di antaranya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman rumah biliar, di antaranya adalah markanya menggunakan pakaian yang santun seperti itu ya. Kemudian juga sekarang ada beberapa rumah biliar yang sudah mempekerjakan karyawan yang menggunakan hijab. Ya, ini adalah suatu langkah positif juga. Kadang-kadang saya tidak segan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman rumah biliar kalau memang ada pekerja-pekerja yang perempuan atau marka istilahnya seperti itu, juga harus menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, setidaknya di bawah lutut ya, seperti itu. Kemudian meminimalisir pakaian-pakaian yang mengumbar aurat dan seperti itu. Nah, ini salah satu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencintai, kita mengadakan regulasi seperti yang namanya event-event, mulai dari arisan, kemudian pan game, kemudian sampai dengan event-event turnamen. Jadi POPSI ini sekarang khususnya di Pekanbaru atas kerjasama dengan beberapa teman-teman rumah biliar, hasil kolaborasi tersebut kita mengatur jadwal. Jadwal di antaranya adalah karena hari Sabtu dan Minggu kita tetapkan sebagai hari libur. Ya, pada umumnya maksud saya. Maka diharapkan anak-anak dari pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian orang-orang kantoran bahkan itu juga mempunyai motivasi untuk bermain biliar. Nah, saya ada bikin grup di situ namanya junior player, karena ini kan pembinaan dari pemula atau junior itu, yang isinya sebanyak sekitar 1024 orang. Nah, sehingga di sini selalu kita share itu kegiatan turnamen di mana, terus pendaftarannya berapa. Memang ada pendaftaran, tapi memang kita sesuaikan dengan budgetnya. Kita nggak pernah, yang penting adalah event ini berjalan, kemudian tidak memberatkan bagi atlet ataupun peserta yang mendaftar itu. Nah, ini semuanya ada tingkatannya ya. Untuk tingkatan pemula itu kita bagi dalam klasifikasi supaya nanti ada rasa keadilan. Jangan sampai nanti orang yang baru belajar main biliar kemudian udah melawan dengan yang pro. Nah, ini akan menjadi trigger mereka, jadi nggak termotivasi.
0: Nggak imbang juga ya?
1: Nggak imbang. Jadi ngapain aku main sama itu, udah pasti kalah kan gitu. Nah, makanya bagaimana kita atur strateginya dengan cara pengaturan handicap. Nah, untuk di Pekanbaru ini kita menggunakan ada 6 handicap, di antaranya handicap pemula itu handicap 4A dan 4B. Kemudian yang senior itu ada handicap 4, handicap 5 dan handicap 6. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita bagi sistemnya gimana, apakah operan bola atau kan operan skor seperti itu, sehingga nanti ada pemerataan di dalam bermain. Ya udah, aku lawan dia nggak apa-apa, kan aku dioper bolanya. Jadi motivasi itu yang kita bangkitkan, kita tingkatkan supaya memang ada pemerataan keadilan di dalam bertanding yang fair. Namun pada kenyataannya nanti di dalam event-event resmi POPSI, apalagi event-event nasional, itu tentunya kita tidak menggunakan regulasi handicap karena dia open sifatnya ya. Open, jadi semuanya, mau handicap pemula maupun handicap yang senior. Karena yang saya tahu itu di nasional itu paling tinggi adalah handicap 7. Ya, kalau di Riau ini kita belum ada handicap 7. Ya, maksimal handicap 6. Ya. Namun demikian, beberapa event sudah kita laksanakan, ya seperti itu. Nah, di setiap satu minggu itu kita mengatur jadwal setiap rumah biliar itu dua. Dua rumah biliar, dua kali event. Hadiahnya nggak besar, tapi yang penting regulasinya terus berkesinambungan. Yeah. Nah, dalam satu tahun itu kita bagi menjadi sekitar 48 sampai 50 kegiatan turnamen. Itu yang terprogram. Nah, di luar itu kan ada lagi. Misalnya ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau mereka mau melaksanakan suatu kegiatan kayak arisan, kemudian pan game, tentunya kan berbeda. Karena kan nanti kita juga akan melakukan skor poin, ya. Jadi setiap yang bertanding itu dapat skor poin dari pemula-pemula itu sesuai dengan jenjangnya, kemampuannya dia, skillnya, sehingga terus ke jenjang yang lebih tinggi sampai handicap 6 itu ada prosesnya. Harus memenuhi unsur beberapa kriteria. Misalnya kalau handicap pemula itu untuk mencapai ke handicap senior, handicap 4 misalnya yang paling rendah itu, itu harus mencapai nilai misalnya 15 atau 20. Nah, dari handicap 4 ke handicap 5 harus minimal 21 misalnya, seperti itu. Nah, itu ada klasifikasinya. Nah, bagaimana handicap 5 ke 6? Nah, ini adalah salah satunya harus bisa, syaratnya itu adalah bisa mewakili Riau. Nah, jadi beberapa atlet yang kemarin kita ikuti untuk, atau kita kirim untuk mengikuti kegiatan kejurnas itu, salah satunya adalah dia berhandicap 5 dan handicap 6. Nah, nanti kalau dia pulang, itu menurut regulasi yang kita sudah atur, maka dia harus bersaing di handicap 6 kalau dia pulang, naik. Okay, klasifikasi.
0: Tidak boleh lagi turun lagi dari
1: tidak
0: itu, ya?
1: Tidak boleh lagi. Oh, okay. Karena dia sudah mewakili Riau. Gitu. Okay. Ini itu, tahu semua gitu, seperti itu.
0: Okay, Bang Suprianto, itu bukan terkait dengan strategi ya dari pembinaan dari Popsi Riau. Nah, ini kan kalau tadi dibilang ada 24 rumah biliar, yeah, yang bisa digunakan dan apa namanya, ini dilakukan secara berskala untuk latihan para atlet, ya. So. Nah, untuk perkembangan atlet Kota Pekanbaru sejauh ini seperti apa, Bang? Dari banyak pasti menampung banyak atlet. Betul. Dan menjaring banyak atlet. Bagaimana perkembangan atlet biliar saat ini di Kota Pekanbaru?
1: Iya, jadi dengan meningkatnya peminat seseorang mencintai olahraga biliar, maka tentunya dengan beberapa event turnamen yang kita laksanakan, tentunya juga akan meningkatkan kualifikasi daripada permainan yang bersangkutan. Nah, inilah nanti kapan dia bisa dikatakan atlet. Pada saat dia mengikuti kegiatan event-event, turnamen minimal, kemudian dalam jangka waktu pendek nih di 2026 ini, rencana dari KONI Pekanbaru akan menyelenggarakan kegiatan PORKOT, yaitu Pekan Olahraga Kota Pekanbaru. Nah, ini akan diadu antar kecamatan ada di yang ada di Pekanbaru ini. Nah, di sini akan dilinai kualifikasi dari para atlet ini. Tentunya. Nah, ini nanti yang masuk akan kita jadikan mewakili Kota Pekanbaru untuk di ajang berikutnya seperti Porprov. Okay. Ya, seperti itu. Jadi ya, dengan banyaknya atlet yang di Pekanbaru, memang kalau untuk di 12 kabupaten kota di Riau ini, atlet terbanyak memang Pekanbaru.
0: Pekanbaru, ya.
1: Rumah biliar terbanyak Pekanbaru. Kemudian atlet-atlet yang mewakili ajang nasional juga masih Pekanbaru. Jadi kalau memangnya ya, berharap kalau misalnya nanti ada kegiatan seperti Porprov, insya Allah ya kita targetkan untuk juara umum, ya seperti itu. Nah, ini nanti yang kita data, kalau memangnya sudah masuk mewakili Pekanbaru, kita data terus kita bina terus. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari klub-klub yang ada di rumah biliar, karena salah satu bentuk keanggotaan daripada rumah biliar tersebut diantaranya adalah mendirikan klub. Maka di dalam event turnamen, dia harus bisa membawa selain nama Popsi, juga membawa nama klubnya, itu boleh. Ya, misalnya klubnya misalnya Weekend Biliar, kemudian Golden Break ataupun yang lain-lainnya, ya seperti itu. Nah, jadi nanti itulah trigger mereka supaya bisa termotivasi terus dan mempertahankan daripada skill-skill mereka, karena memang di dalam main biliar ini berbeda tekniknya ya di dalam olahraga ini, karena fisiknya memang lebih minimalis, yeah. Karena memang butuhkan ketenangan,
0: konsentrasi.
1: Mm. Karena begini di biliar itu yang paling penting adalah 4 karakter yang harus dipahami oleh atlet. Yang pertama itu stand, bagaimana dia cara berdiri, kemudian stroke, bagaimana dia cara pegangan tangan kirinya itu close breath atau open breath misalnya. Terus yang ketiga itu bagaimana cara membidiknya, ya, cara membidiknya. Nah yang keempat itu adalah bagaimana dia cara menembaknya. Nah ini harus dipahami, karena salah berdiri juga bisa mempengaruhi,
0: yeah.
1: Salah memukul
0: bisa
1: mempengaruhi, okay. Cara memegang apa namanya gripnya itu juga mempengaruhi, cara berdiri juga sama. Nggak bisa kita berdiri seperti berhadapan gitu ya, harus posisinya sedikit lebih miring misalnya. Nah ini juga mempengaruhi. Nah hal-hal tersebut yang memang banyak tidak dimiliki, tidak dipahami, tidak diketahui oleh teman-teman atlet. Maka dari itu ini tugasnya POPSI, memang kita ada beberapa rumah biliar, kita adakan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkala seperti coaching klinik. Jadi betul-betul di situ ada sistem-sistem yang betul-betul harus dijalani. Nah, sehingga nanti diharapkan apa yang kemampuan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar. Masalah itu nanti peningkatan tergantung orang yang masing-masing. Ya. Jadi yang kedua selain itu adalah fisiknya, yang ketiga mentalnya, yang paling penting terakhir adalah bagaimana strategi dia bermain. Karena kalau dia main open saja misalnya ya, dalam permainan itu kalau misalnya dia bolanya sulit, ya kalau main terbuka saja ya pasti resikonya besar, bisa aja lawan nanti yang akan menghabiskan bola itu. Nah ini harus betul-betul punya strategi. Nah ini tentunya harus memiliki kualifikasi seperti kita adakan pelatih-pelatih. Nah kebetulan kita di POPSI itu ada penasihat kita itu juga yang mantan pemain nasional. Sehingga beberapa bulan sekali beliau kesini ngasihkan materi-materi pelatihan seperti itu di rumah biliar, sehingga diharapkan teman-teman punya motivasi. Nah selain itu juga kita kalau ada turnamen yang sifatnya open, kita ngadakan atau mengundang atlet-atlet nasional bahkan atlet-atlet internasional. Terakhir kemarin kita adakan event turnamen di Jalan Arifin Ahmad itu, kita juga mengundang beberapa pemain-pemain nasional dan internasional. Yang paling banyak adalah memang dari pemain Filipina. Ya, itu dia. Jadi teman-teman atlet yang ada di Pekanbaru, dia punya motivasi berlipat dengan melihat, menonton pemain-pemain itu. Oh begitu cara nembaknya, oh begini tuh strateginya. Jadi mereka punya wawasan-wawasan yang harus memang bisa dikembangkan secara mandiri dan seterusnya. Ya seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kan dalam dilaksanakan kejurnas ya. Kejurnas ya, di Jakarta. Ini seperti apa nih, Bang? Dari mungkin persiapan yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu sampai kemarin kita mengirimkan ada 4 orang atlet ya. Orang atlet dari Kota Pekanbaru yang mewakili satu-satunya dari Provinsi Riau.
1: Ada 2.
0: Ada 2.
1: Ke Pekanbaru ada 4, Provinsi Riau 1, kemudian Kampar 1.
0: Oke. Berarti Pekanbaru yang terbanyak. Ini paling seperti banyak. Apa mungkin dari sisi latihan dan apa target yang kita akan kita raih?
1: Ya baik, kejurnas yang pertama ini. Kegiatan kejurnas ini adalah merupakan program tahunan dari PB POPSI, kemudian didelegasikan kepada Pengprov POPSI Riau. Nah dalam hal ini, yang kebetulan di tahun 2026 ini memang ada beberapa kendala. Nah, namun demikian kendala itu harus kita minimalisir, harus kita atasi, bagaimana solusinya. Ya, kendala yang paling penting memang di dalam biliar itu adalah sisi finansial. Ya. Nah, setelah kita melakukan koordinasi yang awalnya kita kendala itu ada, kita atasi dengan cara yang 4 orang itu karena dua orang yang dari Provinsi Riau sama yang Kampar ini yang di snooker sama English Billiard ini dibiayai oleh pengurus dari Pengpropopsi. Yang dua orang dari Pekanbaru juga sama, tetapi yang dua orang ini adalah tiket-tiket khusus karena di tahun sebelumnya mendapatkan medali perunggu. Nah, ini lolos otomatis. Nah, dua orang lagi setelah kita lakukan koordinasi dengan Pengprop mengirimkan, karena kita atletnya banyak, kita adakan seleksi. Ya, seleksi atlet yang harus kita kirimkan. Kita nggak bisa main tunjuk si A, si B dan seterusnya. Kita nggak tahu situasi saat ini atlet ini secara kualifikasinya bagus, tapi pada saat bermain ternyata ada masalah. Misalnya secara psikologis misalnya dan seterusnya, ini akan mempengaruhi permainan mereka. Nah, inilah kita adakan seleksi ya seperti itu. Ya, walaupun ada memang yang lebih dari itu secara regulasi, tetapi ya saat ini yang kita lakukan seleksi itu kita dapatkan dua orang yang bisa kita berangkatkan. Di antaranya salah satunya adalah pernah ikut di PON di Medan, Aceh beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Jadi yang kita berangkatkan ini total yang mewakili dari Pekanbaru itu ada empat. Ya, seperti itu.
0: Ya, sudah jadi dalam melalui seleksi keempatnya.
1: Gitu. Yang dua lolos otomatis, yang dua seleksi.
0: Oke, oke. Dari berapa kategori yang akan kita ikuti nanti? Kenapa hanya empat? Apakah karena memang dari anggaran tersebut atau karena seleksi yang mereka memenuhi syarat atau seperti apa?
1: Oh, enggak. Jadi begini, kita harus bisa lihat atau nilai apa regulasi yang ditetapkan oleh PB Popsi. Karena di sini kan nomornya nomor pool, ya kan? Nomor pool itu adalah bola 9 dan bola 10. Ada yang single, ada yang ganda. Nah, jadi dengan adanya dibatasinya jumlah pool ini, maka atletnya jadi lebih sedikit, ya kan? Nah, kita tidak tahu kendalanya di mana. Ya mungkin bisa saja karena waktu, anggaran dan seterusnya, kita nggak tahu itu. Tapi itu kan kebijakannya dari PB Popsi, karena PB Popsi yang menetapkan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ya satu orang itu bisa bermain di pool maksimal 2, maka ya jatahnya rata-rata ya setidak-tidaknya 8 pool medali. Yang 8 medali maksimal ya seperti itu. Tapi yang dari kita itu bermain single dan ganda di bola 9 dan bola 10, kemudian ada satu yang cewek itu Ingrid itu bermain juga di pool. Ya, ini satu-satunya yang cewek hanya main di single saja. Seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, berarti ada ya kita targetkan mungkin 8 maksimal medali.
1: Medali. Ya. Harapan kita itu atlet kita yang 4 orang itu minimal dapat 1 medali deh.
0: Kalau tahun sebelumnya berapa nih? Apa?
1: Dapat
0: prestasi kita, dari kejurnasi kita
1: ada dapat medali perunggu.
0: Perunggu.
1: Di tahun lalu ya, tahun 2025. Ada dua orang yang dapat.
0: Oke, mudah-mudahan ini jauh lebih baik dari
1: harus
0: tahun
1: lebih bagus.
0: Sebelumnya ya. Amin. Baik, kita buka di line telepon, silakan untuk Anda pendengar 0761251111 atau di 0811767391. Kita membahas terkait dengan strategi Popsi Pekanbaru ya, cetak atlet berprestasi. Ini adalah cabang olahraga biliar yang memang diketahui tadi seperti Bung Supriyato katakan bahwa konotasinya masyarakat ini biliarnya adalah negatif. Tapi banyak sekarang rumah biliar yang sudah jauh dari stigma tersebut ya.
1: Jauh.
0: Karena memang sekarang juga konsentrasinya adalah menjaring bibit-bibit yang atlet biliar yang baik ya, untuk mengharumkan nama kota, daerah maupun di ajang nasional maupun internasional. Baik, kita buka di line telepon ya, Bung.
1: Ya.
0: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Iya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Dengan siapa nih, Bapak?
2: Pak Suhaimi kembali.
0: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
2: Ya, Mbak Suci.
0: Ya, saya Rani, Pak.
2: Iya, salam. Pak.
1: Ya.
2: Masalah olahraga biliar nih, Pak.
1: Ya.
2: Di kabupaten atau di misalnya kecamatan kabupaten. Kabupaten yang ada itu di toko-toko. Di toko-toko, di lapangan untuk pemerintah lapangan tak ada, Pak. Kemudian untuk mana bisa berkembang, Pak, di toko-toko itu masyarakat apa sekarang ini tidak boleh dah tutup Bengkalis kota dia dua sebab toko dah tutup, Pak, tak boleh. Macam mana berkembang olahraga belia ni, Pak? Aduh, mentah punya tak ada. Macam mana aku tak percaya, Pak, turunlah ke kabupaten. Kabupaten Meranti semua dilarang. Diduri. Tak ada tu, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya.
0: Terima kasih, Pak Suhaimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan di belakang Pak Suhaimi, pendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Strategi Popsi Pekanbaru cetak atlet berprestasi yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini ya, terkait dengan olahraga, cabang olahraga biliar di Kota Pekanbaru. Tapi sebelum dijawab Pak Suhaimi nih, Bung Supriyatno, ya, kita break sejenak terlebih dahulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di sini dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas...

0: belum memberikan atau apa namanya, membolehkan beberapa rumah biliar itu buka. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan, bahwa yang pertama adalah mindset itu bagaimana kita ciptakan supaya pemerintah setempat itu bisa percaya bahwa olahraga ini betul-betul adalah olahraga. Maksudnya biliar ini adalah olahraga.
1: Cabang olahraga.
0: Cabang olahraga. Karena di event PON dan seterusnya itu memang ada cabang olahraganya. Nah, memang gampang-gampang susah karena kita selalu terpatri bahwa biliar itu adalah hal-hal yang negatif. Seperti misalnya ya, tidak jauh-jauh tempat-tempat, ya mohon maaf nih saya sampaikan apa adanya, seperti mindsetnya adalah yang pertama hiburan,
1: yeah.
0: Ya ini harus kita bedakan. Yang kedua tempatnya peredaran narkoba, ya kan, itu potensi-potensi. Nah ini yang harus kita jaga. Makanya di Pekanbaru ini khususnya itu 90% saya bisa jamin itu mindsetnya sudah adalah

0: adalah mindsetnya untuk olahraga. Okay. Seperti hampir 60-70% dari 24 rumah biliar itu, itu modelnya sudah hall. Ya, sudah hall. Jadi memang blong begitu enggak ada, sehingga betul-betul orang yang ke situ datang itu nyaman. Memang betul-betul untuk bertanding atau berolahraga. Nah, kadang-kadang yang masih berpikiran, nah ini itu tentunya adalah peran daripada ketua POPSI masing-masing kabupaten kota. Tentunya bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan KONI-nya, kolaborasi ya, atau pemerintah daerah, atau bila perlu ajukan mediasi dengan Bapak Pak Bupati, atau kalau di daerah itu aja sampaikan sesuatu yang menjadi keyakinan Pemda itu apa yang bisa kita jual di situ. Karena memang sampai saat ini ya tuh, kalau kita cuma berbicara saja nggak ada gunanya. Ya, kita harus bekerja, kita harus action, betul-betul memberikan. Apalagi sekarang di zamannya digital. Kita sampaikan, kita share, kita upload. Jadi mungkin dengan adanya seperti ini, pemerintah setempat dari DPRD maupun bupati dan seterusnya itu juga akan termasuk masyarakat. Ya, memang ada beberapa rumah biliar yang sering kita temui mendapatkan penolakan dari warga setempat. Karena memang rumah biliar ini salah satunya tidak boleh terlalu berdekatan dengan tempat ibadah seperti itu. Nah, ini juga harus kita jaga, kita pahami, karena memang kultur kita, budaya kita, memang budaya-budaya Islaminya masih kental seperti itu. Nah, ini tentu juga memang ada beberapa wilayah itu yang belum atau masih dibatasi oleh Pemdanya untuk buka rumah biliar. Kalaupun ada, mungkin mohon maaf, masih kucing-kucingan lah, seperti itu. Nah, ini tentunya peran atlet duduk bersama sama ketua POPSI-nya, ketua beberapa rumah biliar atau asosiasi rumah biliar di situ. Datang yuk, kita ajak mediasi dengan ketua KONI, Bapak Bupati dan DPRD-nya. Kita cari solusinya di situ. Yeah. Bahwa olahraga ini harus kita kembangkan, misalnya salah satunya adalah yuk kita buat suatu tempat atau rumah biliar yang misalnya didanai oleh beberapa pengusaha seperti itu, yang modelnya adalah model hall gitu. Kalau model-model ruko memang agak sulit ya berkembang, karena kita butuh mejanya harus lebih banyak, situasinya juga, karena kenyamanan orang datang ke situ juga akan mempengaruhi untuk termotivasi lebih baik datang ke tempat biliar. Bahkan saya pribadi sering itu bawa anak istri saya untuk main biliar. Ya, karena istri saya kan berhijab, anak saya berhijab. Nah, ini ya saya tunjukin bahwa rumah biliar itu mindsetnya adalah harus positif. Ya, enggak ada yang negatif.
1: Siapapun bisa main. Misalnya anak-anak siapapun juga, karena itu adalah penjaringan atlet-atlet dini juga ya.
0: Iya. Nah, ini juga salah satu PR buat saya, khususnya teman-teman pengurus ini, adalah bagaimana mempromosikan biliar ini menjadi sekolah olahraga.
1: Okay.
0: Ya, di sekolah-sekolah itu. Karena memang kemarin atlet kita di tahun 2025 itu juara International Open. Dia usianya baru 17 tahun. Masih sekolah kelas 2 SMA. Nah, dia udah dapat juara itu. Nah, ini salah satunya prestasi yang tertinggi untuk pemula. Ya, gitu.
1: Baik. Kalau dukungan dari pemerintah kota kita sendiri atau KONI kota kita sendiri seperti apa nih, Bang, dari untuk POPSI Kota Pekanbaru?
0: Kalau sampai saat ini alhamdulillah KONI Kota Pekanbaru di dalam kepengurusan yang baru ini, karena mungkin memang ya itu tadi salah satunya adalah kita butuh anggaran. Ya, kalau anggaran yang nggak ada, apapun yang mau kita buat nggak akan bisa. Percuma ya, seperti itu. Jadi untuk periode yang sekarang, Pak Ketua Umum Reja, saya sangat bersyukur, patut bangga sama beliau, bahwa memang biliar ini betul-betul disupport sama beliau. Waktu pas kita mau berangkat, beliau mengundang kami sama-sama atlet untuk dilakukan pelepasan. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama saya menjadi ketua POPSI. Ataupun sebelum-sebelumnya belum ada apa namanya tuh penghargaan buat atletnya seperti ini. Kita tidak butuh hal-hal yang lain. Dengan butuh suatu undangan, kemudian kita dilepas, diajak makan, itu sudah cukup buat atlet. Karena ini dampak psikologis, ya? Betul. Mm-hmm. Jadi dampak psikologisnya juga terasa sama atlet. Mm-hmm. Mudah-mudahan dia pada saat bertanding juga punya motivasi lebih. Oh iya, aku harus bawa nama Pekanbaru, bawa nama Riau, seperti itu. Itulah yang terjadi.
1: Oke. Ini kan apa namanya, banyak ya program yang akan kita ikuti. Ini ada kejurnas ini. Ke depan apalagi nih Bang program, dan prestasi target apa yang akan kita raih dari yang ingin kita raih dari Popsi Kota Pekanbaru?
0: Berarti ini adalah biliarnya Pekanbaru ya?
1: Iya, biliar Pekanbaru. Mungkin mengatasnamakan Pekanbaru ya?
0: Iya, jadi dalam waktu dekat ini habis kejurnas ini di tahun 2026 ini ada Porkot.
1: Akhir tahun
0: yang diadakan diselenggarakan oleh KONI. Jadi semua cabur itu ada sekitar 52 cabur itu nanti akan dipertandingkan, salah satunya juga biliar. Nah, nanti saya akan memanage sistemnya seperti apa supaya nanti ada pemerataan teman-teman atlet ini ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada di tahun 2027 itu nanti ada Porprov. Kemudian 2028 kita siapin juga nanti akan ada PON. Ya, seperti itu. Nah, ini betul-betul rangkaian-rangkaian yang harus kita betul-betul serius sama teman-teman pengurus untuk pembinaan atlet kita menjadi lebih baik. Target kita adalah emas untuk di Porprov, kemudian di ajang-ajang internasional kita setidak-tidaknya mendapatkan medali.
1: Oke.
0: Okay. Ya, seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Berarti sudah ada bayangan atlet siapa yang akan kita persiapkan nanti untuk ajang-ajang nasional seperti Porprov, PON, bahkan tahun depan juga sudah prapon begitu ya. Ada penjaringan atlet untuk
0: ada
1: PON. Nah, untuk ini seperti apa nih dari Pekanbaru?
0: Sudah ada sih gambaran atlet-atlet kita, memang sudah ada. Tapi kan kita enggak tahu ada pertumbuhan atlet baru ini. Ini yang harus kita pantau. Bagaimana kesiapan skill dia, bagaimana kesiapan mental dia, bagaimana manajemen strategi dia untuk menghadapi situasi seperti itu. Karena seberapa hebat pun dia punya skill, kalau dia tidak punya mental dan manajemen strategi yang bagus juga tidak ada gunanya. Ya. Jadi ini harus betul-betul kita pantau melalui yang udah kita siapkan itu. Di antaranya adalah sistem turnamen, kemudian juga kita harus bisa menilai dari sisi seleksi seperti itu. Itu juga salah satu bentuk untuk menilai mental-mental mereka. Karena turnamen ini kan setiap minggu ada terus. Makanya kita lihat di situ. Kemarin dia juara, ini sih enggak. Sekarang juara, ini apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Yuk, kurang skillmu ini dimantapkan di daerah sini. Strategimu salah. Nah, kita berikan edukasi-edukasi seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau jumlah atlet dari Popsi Pekanbaru berapa sih, Bang?
0: Kalau untuk yang ada mulai dari pemula ya, kita pemula itu yang ada itu sekitar cukup banyak. Sekitar 1024.
1: 1024.
0: Ya, untuk yang pemula. Ya? Pemula ya. Komulat apa namanya tuh peminatnya itu mulai dari pemula sampai dengan yang senior. Tapi kalau untuk yang sering melaksanakan event-event turnamen itu kurang lebih sekitar 200-an. Ada
1: cukup banyak juga ya.
0: Iya.
1: Cukup banyak juga untuk berkembang. Itu apa namanya, kalau pembinaan atlet usia dini seperti apa nih Bang kalau di Kota Pekanbaru?
0: Ya. Yang pertama nanti jangka panjangnya itu kami dengan teman-teman pengurus sesuai dengan direktif yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota melalui Bapak Kadispora dan Ketua Umum KONI, kita mau melaksanakan yang namanya Liga. Ya, Liga itu nanti kita laksanakan tempatnya bergantian. Ya, kemudian kita menjaring, misalnya dari 64 orang itu kita akan pilih 4 orang. Nanti bulan berikutnya kita adakan lagi, kita pilih 4 orang. Nanti pada saat puncaknya baru kita adu semua. Nah, jadi sistem liga itu akan memberikan jaminan bahwa memang betul-betul dia bisa prestasi atau tidak, disitulah kita bisa salah satunya menilai.
1: Okay.
0: Nah, ini memang belum pernah ada liga, makanya itu rencana mau kita buat liga itu untuk jangka panjang.
1: Oke, okay, jangka panjang ya. Yes. Berarti belum tahun ini ya? Atau akan
0: tahun dirancang? Ini.
1: Tahun ini juga?
0: Tahun ini.
1: Oke, okay. Okay, baik. Silakan untuk Anda kembali mendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau di 0811-176-7391 ya, terkait dengan strategi Popsi Pekanbaru cetak atlet berprestasi, karena memang ini sudah diberangkatkan kemarin ada 4 orang atlet dari Kota Pekanbaru yang mewakili Provinsi Riau untuk event Kejurnas ya.
0: Betul.
1: Dan ini juga prestasi semua sangat luar biasa ya, ada sudah melalui seleksi juga yang dilakukan oleh Popsi Pekanbaru. Dan insyaallah kita berharap juga hasil terbaik juga untuk untuk Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau. Dan yang pasti yang jelas target adalah dari KONI kemarin adalah 6 medali emas.
0: Ada dari 8 itu
1: ya, kita
0: targetkan 4.
1: 4
0: dapat
1: ya.
0: Medali semua,
1: dapat target. Dapat medali ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Silakan di 0761251111 atau di 0811-767-3991. Bang Suprianto, ini dengan semakin banyaknya kejuaraan biliar, seberapa penting pengalaman bertanding bagi perkembangan atlet untuk Kota Pekanbaru khususnya nih, Bung?
0: Ya. Baik, Mbak. Yang jelas saya juga karena pemain, jadi kita itu akan bisa meningkat permainannya, tidak akan mungkin terjadi apabila regulasi yang kita jalankan tidak terlaksana dengan baik. Apa regulasi yang bisa kita laksanakan? Yaitu dengan adanya event-event yang berkesinambungan. Yaitu tadi kita sudah mengatur regulasi jadwal event turnamen, yaitu kolaborasi, ada yang senior junior, ada yang pemula atau junior. Nah, kita kolaborasi. Karena kalau kita tidak melaksanakan itu, istilahnya pisau kalau lama-lama kita tidak asah ya tumpul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengatur sistem handicap. Ya, kita mengatur sistem handicap supaya apa? Ada motivasi tersendiri yang junior-junior, yang pemula-pemula ini bisa mengalahkan yang seniornya. Kalau dari awal kita sistemnya kita tidak menggunakan handicap, maka motivasinya udahlah ngapain main, kalah-kalah juga seperti itu. Nah, tapi kalau karena dia ada pengaturan handicap, handicap itu kan banyak macamnya, entah dioper dengan bola, dioper dengan skor dan seterusnya, itu triknya macam-macam. Nah, rata-rata punya motivasi sendiri. Justru yang senior biasanya kalau bertanding itu punya beban mental. Kalau aku kalah malu. Iya toh?
1: Yeah.
0: Menang juga enggak membanggakan kan, yang dilawannya junior. Nah, ini istilahnya seninya main biliar tuh di situ. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul sportif menjunjung olahraga biliar ini supaya bisa menjadi lebih baik.
1: Itu okay. Tapi kalau untuk langkah Popsi sendiri untuk memastikan atlet berprestasi ini tidak hanya muncul sesaat, itu bagaimana nih, Bung? Karena memang banyak ya atlet yang mungkin junior tadi bisa naik daripada yang seniornya, tapi tidak hanya muncul sesaat saja dia gitu bisa berkesinambungan. Nah, ini bagaimana memastikannya nih, Bung?
0: Yang kita kirim kemarin itu yang dua ini memang atlet senior. Yang dua lagi ini memang dari handicap pemula. Dan ini yang saya salut adalah terjadi dari tahun 2025 sampai 2026. Bisa kita bayangkan dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa meningkat untuk mewakili Riau. Dari mulainya dia megang gagang sapu, istilahnya begitu. Atau dari nol dia tidak bisa bermain, ya jangankan untuk megang stick, ya megang mukul aja gak pandai gitu. Ya, dari mulai situ sampai sekarang dia bisa mewakili. Nah, ini semuanya selain motivasi yang bersangkutan, juga memang regulasi yang kita laksanakan itu masih berjalan dengan sangat baik. Ya, seperti itu. Jadi mereka juga menyampaikan kalau kita nggak adakan turnamen aja mereka pusing. Aduh, kapan lagi turnamen? Karena memang betul-betul selain dia juga pengen bersaing meningkatkan kualitas, ya salah satunya kalau turnamen itu kan ada namanya uang pembinaan prestasi, sehingga salah satunya juga itu menjadi motivasi atlet seperti itu.
1: sekaligus mengukur prestasi juga, iya, ya.
0: Bahkan betul, kita kalau di Popsi Pekanbaru itu, kalau atlet mewakili Pekanbaru bermain di mana saja dalam event-event resmi, turnamen, entah di Jambi, di Padang dan sebagainya, kita apresiasi dengan menggunakan uang kas Popsi itu. Dari mana uang kas Popsi itu? Kita ambil dari iuran bulanan anggota. Siapa anggotanya? Klub dan rumah biliar yang ada, seperti itu.
1: Okay. Ya. Oke, okay, baik. Tapi apa nih harapan ini, Bung Suprianto, terkait dengan kemajuan apa namanya Popsi Kota Pekanbaru? Ini seperti apa harapan ke depan dan apa target ke depan? Tadi sudah jelas ya, tadi PON, PORPROP dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Tapi harapan apa ke depan?
0: Yang pertama, saya berharap Popsi ini, khususnya teman-teman rumah biliar yang punya venue biliar itu, tidak lagi di bawah naungan dinas pariwisata. Saya minta, berharap untuk pejabat Pemko supaya biliar ini masuk ke dalam Dispora. Jadi perizinannya lewat Dispora.
1: Oh, berarti selama ini di
0: masih dinas pariwisata. Kenapa? Karena ini akan terkendala nanti pada saat melaksanakan, seperti mohon maaf, bulan Ramadan. Ya.
1: Ya, tutup ya.
0: Ini rata-rata tutup. Nah, sebetulnya di sini harus banyak yang kita pertimbangkan dari sisi finansial, karyawan di situ bekerja. Kemudian kita melaksanakan itu juga kita bukanya diatur, misalnya jam-jamnya pada saat ya tarawih ya kita tutup misalnya. Nah, setelah itu kan ya silakan. Terus diatur misalnya di dalam menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Ya semuanya kan bisa diatur semua. Apalagi
1: karena ini sebenarnya kan bukan tempat hiburan ya.
0: Bukan. Okay. Makanya itu tadi saya berharap nanti ke depan, karena ini kita udah masuk venue. Apa bedanya kita dengan mini soccer?
1: Iya. Yeah.
0: Futsal yang di bulan Ramadan justru kalau malam-malam malah juga bisa main. Ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta berharap ada perwakilan dari atlet Pekanbaru itu bisa go internasional.
1: Okay.
0: Salah satu target saya besok setelah kejurnas ada satu atau dua atlet yang memang betul-betul saya titipkan di Jakarta untuk melaksanakan suatu kegiatan pelatihan yang dilatih memang pelatih-pelatih bersertifikasi. Karena saya sudah lihat kualitasnya. Jebolan situ, ya saya gak perlu sebut dulu, itu sudah bisa jadi juara dunia junior. Okay. Di 2005 sama 2006. 2025 dan 2026. Ya, atletnya siapa? Albert. Boleh bisa dibuka di YouTube.
1: Cicling ya.
0: Iya, sama Derin. Itu yang dilawan pemain-pemain dunia. Dunia sudah mengakui dua orang ini memang atlet muda yang berprestasi. Nah, saya harap ada atlet Riau juga yang bisa seperti itu. Belum ada yang namanya atlet Riau ini bisa berprestasi sampai ke ajang yang lebih tinggi, kecuali yang senior yang lama, Muhammad Bewi. Itu memang atlet Bengkalis ya, aslinya dari Bengkalis, apa namanya itu, yang pas penyeberangan itu,
1: Toro.
0: Iya, apa namanya daerahnya? Nah, dari situ aslinya. Memang asli Bengkalis. Di atlet nasional, pernah jadi juara nasional, sering ikut PON, sampai sekarang juga masih aktif. Okay. Melatih seperti itu dan tidak segan-segan kadang-kadang kalau kesini juga mengumpulkan atlet, melakukan pembinaan atau memberikan ilmunya kepada adik-adik kita ini yang yang punya potensi untuk berprestasi.
1: Kalau ajang internasional, kira-kira apa yang ingin kita persiapkan nanti untuk atlet kita nih, Pak?
0: Banyak, karena turnamen pun ada juga yang internasional. Kemudian kalau yang resmi itu ya seperti SEA Games.
1: SEA Games ya.
0: Iya. Kemudian kejuaraan dunia juga ada. Karena setiap tahun itu kan ada selalu. Cuman eventnya banyak, penyelenggaranya. Kadang di negara A, negara B. Nah, saya harap itu yang dari Riau ini setidak-tidaknya adalah mewakili minimal satu.
1: Yeah.
0: Nah, saya harap seperti itu, Pak.
1: Okay. Berarti dari kejurnas tidak pulang lagi ya? Langsung
0: enggak. saya suruh stay di Jakarta. Tentunya ini bukan dukungan dari rumah biliarnya.
1: Oke. Okay,
0: karena okay. klubnya dari salah satu atlet ini yang mensupport. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Okay. Kalau mengandalkan anggaran pemerintah saja, ini sulit. Sulit.
1: Apalagi ya, dengan defisit anggaran sekarang ya.
0: Betul. Jadi inilah pentingnya kolaborasi. Makanya yang bersangkutan juga selain mengharumkan nama Pekanbaru juga membawa nama rumah biliarnya. Ya, okay. Gitu aja Mbak.
1: Baik, baik, Bung Supratu, terima kasih. Ini apa namanya ya, pembahasan ini yeah. mudah-mudahan juga membuka cakrawala kita bersama ya. Apa baik. Yang menjadi harapan, mudah-mudahan menjadi ya biliar ke depan jauh lebih baik, dan kita berharap stigma-stigma masyarakat terkait dengan biliar ini ya bisa kita dorong dengan adanya prestasi dan mungkin kualitas dari ya biliar-biliar atau atlet-atlet rumah biliar yang ada di Kota Pekanbaru khususnya ya. Terima kasih Bung.
0: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih juga sama-sama. Untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami, dan kita cukupkan Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur, dan narasumber saya Bung Suprianto pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan
0: salam
1: olahraga. Jaya.
2: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: dulu. Ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengan Anda untuk pagi hari ini, Jumat 4 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Demikian cek fakta.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning

0: Ya, mendengar Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita bersama di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda pendengar di hari Jumat 4 September 2026. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas ya. Semoga lancar berkah apapun yang dikerjakan di hari Jumat ini.
1: Aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Oke, deadline sudah dekat. Oh iya, harus telepon klien.
1: Anjingnya lucu banget.
0: Tadi lagi ngapain ya? Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini. Laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
2: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
0: Duh, banyak tugas, waktu terbatas.
2: Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas. Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus. Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal. Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu persatu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian. Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi? Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.
3: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
4: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
5: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
4: Ini anak nyusahin aja.
3: Mari Bu.
4: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
4: Orang baru ya, Dek?
3: Iya Bu, saya baru ngekos.
4: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok Bu, biasa aja.
4: Enggak percaya.
6: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
7: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS.
1: Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Eh, kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu... Bu?
4: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
3: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi dibalik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan

dengan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Alpha is online.
1: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak, Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manajer. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya,
1: dulu dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton. Awalnya, awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar dan itu harus berbagi. Tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra. Tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Mel- Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu
1: di... per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang, apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempat.

0: dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
1: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Begalis Bantan ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
0: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Okay. Jika kalau kelapa lokal pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
0: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
1: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
3: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
4: Oh, udah 2 tahun.
3: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
4: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang. Jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
3: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
3: Okay. Ramai di situ?
4: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Jongkel kelapa.
3: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
4: Enak, enak juga kerja hari-hari terus.
3: Ada.
4: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
3: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
4: Gaji harian.
3: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
4: enggak. Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
3: Berapa sih Bu dibayar?
4: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
3: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
4: Tambah lagi kerjanya.
3: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
4: kawan-kawan lah, jiran-jiran.
3: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
4: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
3: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada, di sini.
4: Ya, sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
3: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, aduh enggak kerja.

0: Kegiatan ibu sehari-hari itu cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu. Atau yang tidak menyenangkan?
1: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja itu hari-hari. Kerja ibu Sani, untunglah ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Entah yang ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa ibu Sani sudah sampai itu kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
0: Memanggil ya.
1: Kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
1: Bekerja, ya semangat lah kita bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo, gitu. Belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan? Kita kasih lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi, sekolahkan cucu. Sampai non tamat cucu ini tadi. Sekolah, jadi kata ibu Sani, ibu Nur, mau itu tak, mau ndak, aku kasih sebiji. Iyalah, ndaklah bu. Inilah tadi, satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis bu. Selesainya.
0: Ada baru?
1: Tak. Ndak bekas pakai lah gitu. Semampu aku. Aku tak mau bu, aku ni kerjanya sikit. Ya, aku tak mau bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nur, lambek aja. Yalah kalau ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
2: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Tahukah Anda, dua sosok di balik dokumentasi proklamasi, dia adalah Alex Mendur dan Frans Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

0: Πιτσιρίκα.
1: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang senagat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Peraut. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlack dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net, tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, sudah by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Ini baru enak.
2: Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malik.

Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia

di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak ter

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang masih beraktivitas sampai dengan hari Jumat ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Dan di antara sekian hamba yang mengatakan dirinya beriman itu, kita pula yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan komitmen iman kita dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita lalui. Hadirin, setiap kita tanpa kecuali sudah tentu mengharapkan segala kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas di muka bumi ini. Ingin menjalani kemudahan dalam hidup berumah tangga, ingin menjalani kemudahan dalam pekerjaan yang tengah kita jalani, ingin menjalani kemudahan dalam setiap titian interaksi sosial yang kita lalui. Dan tentunya segala kemudahan ini mustahil kita bisa dapati kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya, setiap kita khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ingin mendapatkan kemudahan saat kembali kepada Allah, saat semua orang merasakan situasi yang sangat menegangkan. Di saat itulah kita amat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diksi Al-Qur'an, pertolongan Allah yang diberikan kepada setiap hamba untuk mendapati kemudahan dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat yang menentukan kebahagiaan abadinya ataukah nestapa yang tak berujung saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diistilahkan dengan oleh dalam bahasa Al-Qur'an dengan nama syafaat. Diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan nama syafaat. Karena itu sering kita katakan, saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah kemudian langsung mendeklarasikan dengan terang, lugas dalam Al-Qur'an di surah ke-42 surah Asy-Syura di ayat yang ke-11, Allah mengatakan, "Qulillahu syafa'atu jami'an." Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulillahu syafa'atu jami'a, sungguh yang berharap syafa'at itu, yang berharap pertolongan Allah itu, yang berharap pertolongan untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat, lillahi syafa'atu jami'a, kata Allah, semua pertolongan itu, semua yang menghasilkan kemudahan itu adalah milikku seluruhnya, adalah milik Allah. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hey, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Karena itu saat kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaatmu, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan di pekerjaan kami, kehidupan di interaksi sosial kami, bahkan kami ingin hidupnya mudah, wafatnya mudah, dikuburnya mudah, di akhiratnya mudah, ya Allah. Kata Allah, hey, turun Quran surah ke-19 Maryam ayat yang ke-15 itu,
ketika Allah contohkan jaminan kepada Nabi Yahya alaihi salam yang kelak diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak diajarkan kalimat kepada kita untuk mendapatinya. Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yahya, aku berikan jaminan kepadamu keselamatan, ketenangan, kenyamanan saat engkau terlahir berkehidupan di dunia. Wa yauma yamutu, saat akan wafat sampai kehidupan di alam kubur. Wa yauma yub'atsu hayya, sampai engkau kembali kepada Allah dibangkitkan dalam keadaan gembira, penuh dengan kemudahan. Salam disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam, diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya bahkan untuk memohon itu setiap selesai salat dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita bermohon ya Allah anugerahkan kemudahan, keselamatan, kelapangan, kenyamanan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di tiga dimensi alam yang berbeda. Hadirin, kalau kita ingin real meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana jalan menuju salam itu? Bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan-jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di titik inilah kita akan membahas dengan singkat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan syafaat yang memudahkan kehidupan kita sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Informasi yang jalurnya tersambung kepada Allah bersumber dari Al-Quran, informasi yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dilacak dalam hadis-hadis beliau. Di antara sekian hadis yang bisa kita dapati tentang syafaat, kita temukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menuliskan kitab sahih ini dengan 97 topik. Di topik yang ketiga bernama Kitabul Ilmi, di bab yang ke-33 berjudul Babul Hirthi Alal Hadis, di nomor hadis yang ke-99. An Abi Sa'id Al-Maqbari An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Hurairah, satu di antara sahabat yang rajin mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajin mengamati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi? Siapakah di antara mereka yang paling bahagia bi syafa'atika, yang mendapatkan syafa'atmu ya Rasulullah? Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu? Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, hadirin, ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Qurun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi, apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan? Belum tentu. Bukankah Fir'aun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ya Rasulullah yang mendapatkan syafaatmu khususnya di hari kiamat kelak? Dan nanti kenapa disebutkan hari kiamat dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita di bumi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab,
Ya Aba Hurairata, wahai Abu Hurairah, laqad dhanantu annahu la yas'aluni ahadun awwalu minka. Aku sungguh menduga, aku kira tidak akan ada yang bertanya tentang hadis ini mendahului engkau. Lima ra'aitu min hurufika 'alal hadis. Lima ra'aitu min hurufika 'alal hadis. Karena aku melihat engkau itu begitu tekun mencari hadis, begitu tekun mendekat pada tuntunan keislamanmu. Ini hadirin, seorang sahabat lekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, walaupun agak telat masuk Islamnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Beliau dalam pencarian, tadinya Majusi, pindah kemudian Kristen, mendengar ada Nabi di Madinah, datang kemudian ke Madinah, berhadapan dengan Nabi, melihat akhlak Nabi, jatuh cinta pada Islam, mengucapkan syahadat. Berubah nama kemudian dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman bin Sakh. Diberikan gelar Abu Hurairah. Perhatikan dalam ilmu hadis, ketika Anda belajar hadis, ada sanad, ada matan. Sebelum masuk ke matan, perhatikan sanadnya, karena ada inspirasi kebaikan di balik sanad itu yang meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Hurairah ini masuk Islam agak telat, di penghujung kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau punya visi. Saya terlambat nih, keduluan Abu Bakar, keduluan Uthman, keduluan kemudian oleh Umar, keduluan oleh Ali. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena itu pesan penting yang diwariskan kepada kita dari pujian Nabi kepada sahabat Abu Hurairah ini. Hey, jangan pernah menyimpulkan amalan kita mungkin sudah menggunung, bekal-bekal pahala kita sudah tinggi. Contoh Abu Hurairah ini, walaupun dia terlambat masuk Islamnya, tapi semangatnya menggebu untuk menyusul saudara-saudaranya yang lain. Karena itu kalau ada yang baru bergabung untuk jamaah, kalau ada yang baru belajar baca Quran, hadis ini mengajarkan jangan melihat yang sudah tinggi, jadikan motivasi untuk menyusul mereka semua. Dan inilah jalan yang mendekatkan kita pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menjawab secara singkat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Rawahul Bukhari. Wahai Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas dari dalam kebeningan hati dan jiwanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kalimat Nabi ini. Nabi tidak hanya mengatakan, tidak mencukupkan pada kalimat siapa yang mampu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, cukup. Tapi ada kalimat pelengkapnya. Kata Nabi, khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Kalimat itu secara ikhlas diungkapkan dari kedalaman jiwa dan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud kalimat ini? Karena setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, enggak cukup dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlasnya, harus mengalir dalam hatinya. Sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat keluar dari hatinya itu? Maka diberikanlah isyarat petunjuk dalam Al-Quran, surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Di sini kita akan menyimpulkan bahasan Jumat kita di kesempatan kali ini. Perhatikan kalimat ini hadirin sekalian, karena ini akan menentukan status kita sampai Jumat ini. Apakah berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sungguh telah beriman, kami sungguh telah beriman. Masalah iman karena perkara hati, karena kaitan dengan kondisi dalam hati kita, dalam kalbu kita.
maka Nabi menunjuk petunjuk dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cepat menyimpulkan apakah benar atau tidak. Karena itu nanti ada hajaran dalam hadis, jika ada terkait dengan persoalan iman dan lawannya kufur, jangan cepat menghukumi seseorang. Jangan Anda katakan si fulan kafir, si fulan kufur, karena kalimat itu akan mencari pemiliknya. Kalau dia tidak menemukannya, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkannya. Maka Nabi mengajarkan kita diam, menunggu wahyu, turunlah ayat tadi. Allah menyampaikan, kul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman, mukmin dan muslim. Apa bedanya? Kata Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena ternyata iman yang baru kalian ucapkan di lisan itu, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimat iman. Ternyata kata Allah baru sampai lisan. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan menjadi syarat sah pertama seorang menjadi muslim. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah Anda, saya, kita muslim. Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan, belum sampai ke hati, maka mohon maaf, statusnya belum beralih kepada mukmin. Baru muslim. Di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 99 tadi, ternyata disebutkan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah, kalau bersumber dari hati, sampai ke hati, itu syarat pertama mendapatkan syafaat. Di Quran surah ke-49 ayat ke-14 disebutkan yang sampai ke hati itu kalimat la ilaha illallahnya, itulah sifat iman. Pemiliknya disebut dengan mukmin. Jadi setiap mukmin itu berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap muslim belum tentu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan, belum sampai ke dalam kalbunya. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana

baik kata kerja amana, jamaknya amanu, atau yu'minun, atau kata benda misalnya isim mukmin, mukminun, mukminin, kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal soleh. Jika Anda menemukan kata iman apapun, maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal soleh. Rumusnya demikian. Quran surah ke-103, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sekarang pertanyaannya, kenapa setiap kalimat iman dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan amal soleh? Ternyata jawabannya, amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah sampai ke hatinya. Jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati, sampai ke jiwa kita, maka pembuktiannya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah iman sudah sampai ke hati saya. Apa buktinya? Dengan amal. Amal yang didorong oleh iman itulah disebut dengan soleh. Maka itulah muncul kalimat amal soleh. Karena itu ketika kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah amalan, sesungguhnya untuk menguji, mengetes pada jiwa kita, betul enggak syahadatnya sampai ke hati kita? Benar enggak kalimat syahadatnya sampai ke jiwa kita? Karena itulah turun perintah sholat 5 kali dalam sehari, diperdengarkan suaranya lewat telinga kita. Jangan-jangan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalimat Allahnya enggak ada getaran di jiwa kita. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Bukti iman sudah sampai ke dalam jiwanya. Karena itu 5 kali dicek setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh ganti ke siang, siang ganti ke sore, sore ganti ke menjelang malam, ada maghrib, maghrib ganti ke isya malam. Dicek, jangan-jangan subuhnya ada iman, sorenya kufur. Jangan-jangan sorenya kemudian ada iman, subuhnya jadi kufur. Diperdengarkan, bukankah ketika Anda mendengar azan ada getaran dalam hati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Itu tandanya imannya masih bersemayam dalam jiwa. Tinggal dibuktikan lewat apa? Salat. Karena itulah ketika ada perintah untuk mengerjakan amal saleh, sesungguhnya cara membacanya itu, itulah jalur syafaat kita. Itulah pembuktian iman kita. Jadi sebetulnya Allah perintahkan kita untuk beramal itu untuk kemudahan kita, syafaat kita. Karena ternyata amal itu adalah penentu kita untuk mendapatkan syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat itu kita mendapat syafaat, dengan baca Al-Quran dapat syafaat, dengan bersedekah dapat syafaat. Dan dampak syafaat akhirat itu akan berpengaruh kepada kehidupan dunia kita. Karena itu kalau Anda bertanya, kenapa saya sholat? Suara adzan menjawab secara langsung, hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa saya salat? Hayya 'alal falah. Adzan tidak menjawab, itu wajib. Adzan tidak menjawab, kerjakan saja. Adzan justru menjawab, hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia, supaya hidupmu mudah, supaya dapat syafaat. Karena itulah Nabi pernah mengatakan, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan.

itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga dengan itu Jumat ini kembali menyadarkan kita untuk kembali melengkapi menu ibadah kita. Semakin ingin mudah kehidupan kita, cepat semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kita kepada ibadah itu yang diistilahkan dengan takwa dalam Al-Qur'an. Tahukah Anda bagaimana jawaban Allah ketika kita meningkatkan takwa? Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya terus kepada Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dan aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak diaduga. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya aku jamin kebahagiaan kalian. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doamu itu. Puncaknya Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102 yang tiap kesempatan Jumat dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, jaga dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dan jaga iman itu, jangan sampai engkau wafat kecuali membawa ketundukan, kepatuhan dengan iman dan takwa yang telah engkau kumpulkan itu. Semoga khutbah ini bermanfaat, semoga kita disentuh jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal soleh, dan semoga syafaat Allah diturunkan kepada kita dimulai dari detik ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan khutbah kita pada kesempatan kali ini, setiap kita berpeluang mendapatkan kemudahan dalam kehidupan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari sejak kehidupan kita di bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu membuktikan keimanan kita dengan menenun amal saleh. Karena itu mulai dari hari ini mari kita koreksi diri kita, bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini yang menyulitkan diri kita karena perilaku kita sendiri yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa melembutkan hati kita untuk bertobat dan mengawali kehidupan kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semoga hidup kita dimudahkan, wafat kita dimudahkan, di alam kubur kita dimudahkan, dan di akhirat kita dimudahkan untuk menatap Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya arhamar rahimin salli wa sallim 'ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada satupun di antara kami saat ini di masjid ini ya Allah atau dimanapun hambamu yang berlumur dosa, maka jangan biarkan ini meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada di antara kami yang diliputi kegelisahan ya Allah dalam Jumat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan ya Allah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya atau di pekerjaannya, maka mohon ya Allah di Jumat ini berkahi, angkat dan mudahkan segala urusannya ya arhamar rahim. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami atau kerabat kami yang tengah engkau uji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya.
Allahumma ihdi ya Allah, Allahumma ihdi ikhwanana ya Allah, asdiqa'ana ya Allah, liyahtadu ila al-islam idza kanu ghairal muslimin. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, kerabat kami, teman-teman kami yang belum bersyahadat sampai Jumat ini ya Allah. Ringankan lisannya, kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Warzuqna ni'matal ibadah ya Allah, linatahassala ala syafa'atika wa syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi kami yang telah beriman bersyahadat, kuatkan syahadat itu, iman itu dalam jiwa kami ya Allah. Bimbing kami untuk beramal supaya kami mendapatkan syafaatmu ya Rabbal Alamin, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al baqiyata ya Allah hayatina hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah, dari mulai detik ini, kehidupan yang lebih baik, bermanfaat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Berikan hidayah kepada kami ya arhamar rahimin, dan jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah ya Allah. Khafif lisanan lakuna kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib kalimatan bi qaulika ya arhamar rahimin, bi qaulika ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan firman-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, cepat pulang kepadaku, aku ridha dengan amalan-Mu, engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, engkau masuk dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak mampu menatapnya di alam mimpi ya Allah. Jangan biarkan kami kehilangan kesempatan untuk menatapnya ya Allah di akhirat nanti ya arhamar rahimin. Adkhilna al-jannata ma'a rasulikal mustafa ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukan kami dengan keluarga kami, kerabat-kerabat kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahmu ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat kepadamu di Jumat ini ya arhamar rahimin. Jika ada pelaku maksiat di masjid ini ya Allah, jika ada pelaku maksiat, mohon sentuh jiwanya untuk bertobat ya Allah. Dia kawan kami ya Allah, dia kerabat kami ya Allah. Jannibna minat tafraqa wahdud sufufana. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Allahumma barikna ya Allah, barik baldatan Indonesia ya arhamar rahim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada hidup kami, kepada negara kami ya Allah, kepada rakyat kami, kepada kolega-kolega kami, dan satukan kami dalam kebaikan. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa agnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika an man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. يرحمني يرحمكم الله.

Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz ya. Mendengar pukul 12.56 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya kita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

0: itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat, dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang menunggak.
1: Kalau ikut lomba nyanyi pertama kali waktu kelas 2 SD, rasanya senang karena ini bisa jadi batu loncatan, mungkin bisa mewujudkan cita-cita saya kedepannya mau jadi musisi.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar Rp123 miliar. Para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam Big Audition Bintang Radio Indonesia. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kita simak informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter kami Femi Astiovani melaporkan terkait dengan pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar 123 miliar rupiah.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar 123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memberlakukan program pemutihan denda PKB.
2: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak, ya mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini, nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyambut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya ini perpanjang, Bu, ya? Ya syukurlah kalau begitu, kan terbantulah orang-orang, ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak, kan kalau dia membayar kan menjadi beban, wah jadi berat kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu, ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam Big Audition Bintang Radio Indonesia. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Big Audition Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru resmi bergulir Jumat 4 September 2026 dengan diikuti 80 peserta yang menampilkan kemampuan terbaik di hadapan dewan juri. Para peserta mengikuti tahapan audisi dengan membawakan lagu pilihan masing-masing. Penampilan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus meraih tiket menuju tahapan selanjutnya dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Salah seorang peserta asal Pekanbaru, Bintang Muhammad, yang merupakan penyandang disabilitas, mengaku telah memiliki hobi bernyanyi sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ia cukup sering mengikuti berbagai lomba menyanyi.
5: Pertama kali itu kalau ikut lomba nyanyi pertama kali waktu kelas 2 SD. Rasanya senang karena ini bisa jadi batu loncatan, mungkin bisa mewujudkan cita-cita saya kedepannya mau jadi musisi.
4: Sementara itu, peserta lainnya, Astalis Ansor Al-Kafi, mengaku masih merasa grogi dan gugup setelah tampil di hadapan para juri. Kompetisi Bintang Radio tahun ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti ajang tersebut.
6: Jujur, nervousnya masih kebawa sampai di luar ini. Tadi sempat grogi banget, Kak. Ya, itu aja sih perasaannya. Lagu pertama tadi nyanyiin lagu Rumah Singgah dari Fabio Aser. Habis itu lagu keduanya lagu Terbaik dari Mike Mohede. Harapannya ya pastinya semoga lolos terus sampai ke babak berikutnya. Tapi yang jelas ini Ansor coba bikin pengalaman baru karena ini perdana di Bintang Radio.
4: Big Audition Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru diharapkan menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan potensi mereka di bidang musik dan tarik suara. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, konten ekstrim berbasis kekerasan terus bermunculan di ruang digital. Densus 88 Riau Antiteror Polri dorong kolaborasi pelaporan bersama. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
7: Peredaran konten digital yang mengarah pada radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan menjadi perhatian serius berbagai pihak di Provinsi Riau. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, mempertanyakan langkah penanganan terhadap konten yang berkaitan dengan radikalisme dan ekstremisme, terutama yang beredar melalui media digital.
8: Saya ingin mempertanyakan apakah konten-konten terkait dengan radikalisme dan ekstremisme ini sudah disampaikan kepada Komdigi untuk di take down kan gitu. Karena kita semua memiliki anak-anak yang sedang berkembang, saya juga di rumah karena kan kita tidak dapat memantau mungkin hal tersebut. Kalau memang ada yang secara konten yang datang dari Provinsi Riau itu sendiri mungkin ada gitu kan, mungkin bisa kita sampaikan gitu Pak Umar.
7: Menanggapi hal itu, Ibtu Umar Dhani selaku Densus 88 AT Polri telah bekerjasama dengan kementerian yang menangani urusan komunikasi dan ruang digital dalam penanganan konten yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan. Menurutnya, setiap konten yang ditemukan dan dinilai mengarah pada ekstremisme akan dilaporkan untuk ditindaklanjuti termasuk melalui proses penghapusan atau take down.
9: Densus 88 sudah bekerja sama dengan Kementerian Komdigi, Bu. Temuan-temuan konten-konten yang mengarah kepada ekstremisme berbasis kekerasan setiap hari kami laporkan dan selalu langsung di take down, Bu. Setiap kami temukan, kami laporkan langsung di take down. Jadi, tapi faktanya satu konten yang kita take down, beribu muncul konten-konten yang lain. Nah, disitulah peran kita untuk sama-sama kita bekerja sama, kalau bisa kita laporkan ke Kementerian Komdigi untuk wilayah Provinsi Riau.
7: Kolaborasi tersebut dinilai penting terutama dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap anak dan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Selain melaporkan konten yang berpotensi mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan, langkah pencegahan melalui edukasi juga dinilai perlu diperkuat ke depannya. Demikian Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Ya saudara, jajanan jadul ini kembali menarik perhatian masyarakat. Es mambo dan es gabus yang lekat dengan jajanan masa kecil kini kembali diminati karena rasa yang manis dan menyegarkan serta harganya yang terjangkau. Informasi ini kita akan simak dalam laporan Dian Septi Nurani.
10: Es mambo dan es gabus kembali hadir sebagai pilihan jajanan dengan harga terjangkau. Keduanya memiliki karakter rasa yang berbeda. Es mambo menggunakan lebih banyak susu, sementara es gabus dibuat dengan campuran santan dan susu. Salah seorang penjual es, Sandi, mengatakan usahanya baru berjalan selama 3 bulan. Ia memilih menjual es mambo dan es gabus untuk menghadirkan suasana baru sekaligus mengenalkan kembali jajanan jadul kepada masyarakat.
11: Baru jalan 3 bulan sih, pengen apa aja, suasana baru untuk jualan es lama gitu, es jadul. Kalau dengan yang es lain, susunya ini terlalu apa banyak gitu. Kalau es gabus, ya pakai santan ya kan, susu. Ini dengan harga 2.000 per biji ya, semakin laris, semakin banyak peminatnya, semakin digemari anak-anak kan.
10: Sementara itu, salah seorang pembeli, Echa, mengaku menyukai es jadul karena rasanya enak dan menyegarkan. Menurutnya, rasa manis yang tidak berlebihan membuat es tersebut ringan dinikmati baik oleh anak-anak maupun orang dewasa.
12: Ya rasanya enak, manis, manisnya juga gak terlalu manis banget sih, jadi pas lah, jadi gak apa-apa juga kalau anak kecil makan ini sesekali, juga ringan lah rasanya. Karena harganya terjangkau, terus mengingatkan sama masa kecil, kan kalau masa kecil tuh bukan es gabus ya, kayak sejenisnya itu. Nah jadi dengan adanya es gabus sekarang itu rasanya kayak lebih mengingatkan sama ya masa kecil itulah.
10: Harga yang terjangkau juga menjadi daya tarik bagi pembeli. Kehadiran es gabus dan es mambo tak hanya menawarkan rasa yang menyegarkan, tetapi juga menghadirkan kembali kenangan akan jajanan masa kecil. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Rio Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya, ya. Peringatan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada hari ini menjadi momentum bagi para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Selengkapnya, Nur Sucianisa melaporkan.
13: Peringatan Hari Pelanggan Nasional jatuh pada hari ini dengan harapan besar dari berbagai pihak, baik dari sisi penyedia jasa maupun masyarakat selaku konsumen. Momen ini dimanfaatkan oleh para pekerja di sektor pelayanan untuk kembali menegaskan komitmen dalam memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Salah seorang barista kedai kopi, Agra, menyampaikan kepuasan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan dalam memberikan pelayanan sehari-hari.
14: Kalau buat aku ya, hari pelanggan itu pengingat kalau kepuasan mereka itu adalah keberhasilan kita. Jadi ya emang dorongan buat kita terus ngebangun hubungan dan selalu ngasih pelayanan yang bikin mereka merasa nyaman dan dihargai.
13: Tak hanya dari sisi pelaku usaha, harapan juga datang dari masyarakat sebagai penikmat jasa. Seorang pelanggan, Nelka, berharap momentum ini bisa terus meningkatkan mutu pelayanan agar konsumen merasa puas.
15: Ya, sebagai pelanggan, yang saya harapkan semoga ini menjadi komitmen buat terus meningkatkan kualitas layanan. Terus juga bikin kita mempunyai pengalaman belanja yang memuaskan.
13: Komitmen bersama dalam Hari Pelanggan Nasional ini diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis serta meningkatkan standar pelayanan di berbagai sektor usaha. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pelaksanaan kontes kapal Indonesia ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Nur Fitriani melaporkan.
16: Pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
17: Menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur dari ujung pandang kan.
16: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya, saudara reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polres Kuantan Singingi menetapkan seorang tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur.
18: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuansing. Kuantan Singingi.
19: Sehingga kami berkecepat memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lembaga adat Nabori, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikatakan bahwa di sini kami sudah menetapkan dengan gelar perkara status dari terlapor menjadi tersangka. Sehingga selain sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, kasasi segera berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
18: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
20: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan, dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau dispaketkan dengan laporan sekarang.
18: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, saudara, kejuaraan provinsi atau Kejurprov Pertina Riau 2026 resmi bergulir di lapangan pelajar Bangkinang, Kabupaten Kampar. Sebanyak 10 kabupaten dan kota ambil bagian dalam rangka kategori elit yang berlangsung tanggal 4 hingga 6 September 2026. Informasi ini selengkapnya, saudara, akan dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januari ini.
2: Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov Pertina Riau 2026 mulai bergulir. Rangkaian kegiatan diawali dengan technical meeting, drawing, dan pengundian petinju yang telah berlangsung sejak Kamis malam. Memasuki Jumat pagi tadi, seluruh peserta menjalani proses penimbangan berat badan dan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persyaratan sebelum bertanding. Pertandingan dijadwalkan mulai berlangsung pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan Pelajar Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan digelar hingga 6 September 2026. Sekretaris Umum Pertina Kota Pekanbaru, Darman Hutauruk, mengatakan Kejurprov tahun ini diikuti 10 kabupaten kota di Provinsi Riau. Dua daerah yang tidak mengirimkan kontingen adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.
21: Ya, agendanya ini telah berjalan dan tadi malam technical meeting dan drawing pengundian petinju atlet dan sudah hari ini tadi pagi dari jam 7 penimbangan berat badan sekarang ini periksa kesehatan dan pertandingan dilakukan nanti dari jam 2 siang sampai selesai. 10 kabupaten kota yang minus Dumai dan Bengkalis.
2: Sementara itu, Ketua Pertina Kota Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan pihaknya mengirimkan 3 atlet pada Kejurprov Riau 2026. Ketiga petinju tersebut yakni Yehekil Rautslai di kelas 54 kg, Muhammad Ibra Abdillah di kelas 75 kg, dan Wandi Hoki Manurung di kelas 51 kg.
22: Atlet kita tentu semuanya meraih emas, walaupun pada momen kali ini kita belum dapat mengirimkan di semua kelas untuk mengikuti, walaupun target juara umum kemungkinan besar kita akan sulit, tapi insya Allah 3 atlet ini target wajib meraih emas.
2: Kejurprov Pertina Riau 2026 sendiri berlangsung pada Kejurprov Pertina Riau 2026 sendiri berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di lapangan Pelajar Bangkinang. Ajang ini diharapkan menjadi momentum untuk menemukan sekaligus mematangkan atlet-atlet potensial Riau yang nantinya dapat diproyeksi ke kompetisi tingkat nasional. Demikian Hairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar 123 miliar rupiah. Para peserta Bita Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam Big Audition Bintang Radio Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Sucira Aslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Baik pendengar, senang sekali di kesempatan hari ini kita jumpa lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita tentunya bersama saya Syahrizan Usman ya. Di sini tidak sendiri pendengar. Saya ditemani oleh adik-adik cantik ini ya di depan saya ini. Ada adik Dewi, apa kabarnya adik Dewi?
1: Baik.
0: Dan juga ditemankan bersama adik Indah, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: baik. Iya ya, alhamdulillah. Sudah makan siang semua ya?
1: Sudah.
0: Baik pendengar yang ingin bergabung ya, nanti akan ditemankan bersama Dek Dewi dan Indah. Saya nengok aja lah dari sini ya. Mereka yang akan pandu siaran kita hari ini. Baik, saya akan coba bantu-bantu dikit-dikit aja, boleh lah ya. Oke, seperti biasa yang ingin bergabung bersama Pro 1 dalam program Pro Dangdut di RRI Bengkalis bisa menghubungi kami langsung di 0823 8836 4742, di 0823 8836 4742. Kita sambut nih penelpon perdana kita hari ini.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Apa kabar Dewi dengan Indah?
0: Juga. Oh, saya juga ya.
3: Iyalah.
0: Kirain cuma Dek Dewi sama Dek Indah aja ini Mas Galang.
3: Enggak boleh begitu lah.
0: Oh, iyalah ya.
3: Mm-mm. Kan namanya kan penyiar di Radio RG.
0: Oh, saya jadi operator hari ini. Oke, mau.
2: Dengan siapa? Dengan siapa di mana?
0: Ada mau nanya nih.
3: Ini dengan Galang nih, bukan Dewi.
2: Mau ya,
3: request lagu lah Dewi.
2: Mau request apa ini?
3: Lagunya Debu Jalanan aja.
0: Debu Jalanan.
3: Lagu ini sepialnya untuk Mongah lah yang di Tanjung Layang. Mau sehat lalu. Jadi kondang-kondang lagi Mongah.
0: Iyalah.
3: Salam Dan ya.
0: Oke, lanjut.
3: Pertama buat Dewi dengan Indah, sekeluarga selalu panjang umur murah rezekinya.
2: Amin.
3: Buat Izan juga sekeluarga semoga sehat selalu dengan tersayangnya, panjang umur murah rezekinya juga. Mm-hmm. Buat Ibu Yati dengan cintanya sekeluarga semoga sehat selalu. Buat Tengkuat Jansa di Kepri juga sekeluarga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik.
3: Buat Nana juga di Dumai, apa kabarnya, sehat Nana? Dah lama dah tak gabung nih. Buat Elia di Pebangsung sekeluarga sehat selalu.
0: Oke.
3: Buat Ayah Joko juga di Dedap dengan tersayangnya, apa kabar Ayah Joko, sehat?
0: Baik.
3: Buat semua tanpa tersekuan yang menitur Radio RI Pro 1 berkali sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, baik, baik.
3: Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Mas Galang ini, adik kita, penelpon perdana kita ya. Baik, kita di 0823 8836 4742. Yang ingin bergabung kita terima kembali, ada siapa di sana?
2: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dari siapa dan di mana nih?
4: Dari Nini di Kak Suka jadi Putri Puyuh, Kak.
0: Nini di Putri Puyuh nih, Dewi. Di sana di Pulau Padang.
4: Iya Bang.
0: Nanti, oh nggak tahu. Apa kabarnya Nini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Mau request lagu apa ini Kak?
4: Lagu Ovi Frisbee, Aku Dilahirkan Untuk Siapa.
0: Aku Dilahirkan Untuk Siapa?
4: Iya Bang.
0: Baik. Lanjut.
4: Salam-salam. Salam-salam untuk Kak Atan, untuk Mah Mai,
0: iya,
4: untuk Musuh Sabar, untuk Kak Imar, untuk Kak Sida,
0: iya,
4: untuk Bahrom, spesial untuk Bang Gaya.
0: Okay.
4: Lagu aja kan kak dari Ovi Kristi?
0: Insya Allah ditunggu lagunya.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini di Tasik Putri Tuyuh, Putri Puyuh ya. Tuh, ya. Kembali kita terima berikutnya ada siapa lagi?

0: dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam.
0: Masih ada ikan dalam kolam tuh?
2: Masih.
0: Oke.
2: Kalau dong buat Kak Izan dan adik yang berdua tuh.
0: Iya.
2: Berkah selalu, panjang umur, mudah rezeki. Dan berkat lagi dapat tugas, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Baik.
2: Dan semua adalah Kak Izan.
0: Ada lagi?
2: Ya, itu adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bunda Erda. Satu penelpon lagi kita terima di 0823 8836 4742. Ingin bergabung bersama Prodangdut hari ini ditemankan saya Syarjan Usman, ada
1: Dewi.
0: Dewi
3: dan
0: ada
3: Indah.
0: Indah yang ingin mau kenal langsung datang sini ya. Ini yang cowok biasanya nih kalau mau datang ya, karena panjangan cewek ya. Tapi kalau cewek mau kenal-kenal juga boleh ya, gak masalah. Ada siapa di sini?
1: Halo Prodangdut.
4: Prodangdut dan dunia kita, Pak Izan sehat, Pak Izan sekeluarga panjang umur rezeki Pak Izan.
0: Baik, amin, terima kasih Pak Suhaimi.
4: Ataupun apa tadi Pak Izan ni bukan acara tu, apa operator. Operator itu tak bersuara Pak Izan. Operator tu mana yang kurang besar dibesarkan, mana yang storing dikecilkan.
0: Rangka operator lah nampak ya.
4: Ya. Tadi ada sikit yang magang, mudah-mudahan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan panjang umur diajak ke Ejen kerja di situ.
1: Amin.
4: Honor situ kah, yang apa nak, yang sekarang P3K. Mudah-mudahan lah.
0: Cari
4: mudah-mudahan baik-baik, ya lancar-lancar. Lagu
0: apa
4: Ejen?
0: Lagu apa tu?
4: Lagu ikan kolam dah habis sekarang. Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang. Boleh.
4: Cinta seberang. Kirim dalam Pak Izan sikit.
0: Boleh.
4: Ya, pertama Ibu Yanti, Pak Alam Shah, mudah-mudahan panjang umur dan rezeki.
0: Amin.
4: Pak Tengku di Kepri.
0: Ya.
4: Sekeluarga panjang umur dan rezeki.
0: Baik.
4: Iaitu Ayah Joko sekeluarga. Pak Arun, Pak Muaz. Itu Pak apa lagi tu? Oh, Abin. Wah, dia tu Mautih, Mangang, Mausu tadi yang tadi maklum.
0: Baik.
4: Ini Anggun. Ini Anggun penampi.
0: Baik.
4: Mudah-mudahan semuanya yang mendengar FSI Mukalis panjang umur dan rezeki.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Suhaimi kita ini ya. Nah, telah mendoakan kalian berdua ini. Ya, belajar baik-baik semaksimal mungkin katanya. Nah, mana tahu nanti bisa melamar ya. Ya, pendengar di mana saja berada, kita sudah terima 4 penelpon yang sudah bergabung. Sebetulnya kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan berikut ini. Ada Debu-Debu Jalanan.
5: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, berikan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini Jumat 4 September tahun 2026. Halo, halo, halo, halo. Gimana nih adik-adik kamu ini ya? Apa masih mengantuk atau masih ceria ini?
2: Ceria dong.
1: Oh, ceria, ceria. Ya.
2: Sangat ceria.
1: Kirain udah dengar lagu-lagu ini udah mengantuk ya, tapi lagunya sudah full semangat ya hari ini ya. Ya, pendengar yang ingin bergabung langsung saja di 0823 8836 4742, ditemankan bersama Dewi, Indah, dan saya Syarizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, kita sambut ya dulu ya.
2: Ya.
1: Ini enggak sambut ya. Kita ini. Baik, langsung saja ada siapa di sana?
2: Halo Pro Dangdut.
3: Ada tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Ini dari Kampung Jawa.
1: Pak Bakri kali ya.
3: Nah, Pak Bakri dari Kampung Jawa.
1: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
2: Mau request lagu apa ini?
3: Duda Tampan dari Seberang.
1: Oke, Duda Tampan dari Seberang.
2: Salamnya.
3: Salamnya untuk Nenek Anggun. Untuk Mauna. Untuk semua jalan.
1: Baik.
3: Yang mendengar siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Bakri di Kampung Jawa nih ya. Lagunya Duda Tampan dari Seberang. Ada yang mau Duda Tampannya?
2: Enggak.
1: Oke, di belakangnya Pak Bakri kita sambut kembali.
2: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana ini?
4: Nenek Anggun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar Nenek Anggun?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini apa kabar hari ini?
1: Baik, sehat alhamdulillah hari ini. Ngeteh udah, ngopi udah. Apa yang belum?
4: Semuanya sudah.
1: Oh, semuanya
4: cuma
1: sudah.
4: Menelponnya yang belum.
1: Apa tuh?
4: Menelponnya belum.
1: Oh, telepon yang belum. Iyalah. Banyak dapat kado ulang tahun hari ini, Nenek Anggun.
4: Banyak lah.
1: Oh, banyak ikut mainan lah ya.
4: Banyak.
1: Masih ada permainan rakyat di Penampi.
4: Tak ada lagi dah.
1: Tinggal
4: sudah habis. Tinggal tempat je lagi.
1: Tinggal tiang batang pinang aja lah lagi tinggal ya.
4: Betul.
1: Lah senang hati banyak lah, hati senang banyak dapat hadiah.
4: Bukanlah lagi deh.
1: Oke, kalau yang belum dapat tu tahun depan lah ya.
4: Nanti. Betul. Kalau
1: adumu lah. Iyalah, umur panjang hendaknya lah ya. Lagu apa ini Nenek Anggun?
4: Nenek nak lagu Antara Teman dan Kasih.
1: Ayo kasih Nenek. Halo Nenek tempayan. Boleh ke? apa tadi?
4: Buat gigi Nenek Ri.
1: Apa tadi lagunya?
4: Antara Teman dan Kasih.
1: Antara Teman dan Kasih. Pernah merasa kah Dek Layu? Dek Dewi Indah?
2: Belum.
1: Ya? Nantilah ya. Kalau udah Nenek Anggun. Kalau Nenek Anggun ini udah khatam kata Prabu.
4: Dan? Oh,
1: Dan.
4: Kalau bisa usah mengatu, Dan.
1: Kalau Nenek Anggun tak apalah.
4: Sakit.
1: Sakit ya. Boleh lah.
4: Sakit.
1: Salamnya nanti.
4: Salamnya kepada keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu Pak Zahimi.
1: Ya.
4: Wa Hasan wa Obeng. Tony, Wak Galang, Pak Umar, Pak Harun, Wak Joko, adik kami Atrol, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Baik.
4: Untuk Mbak Rumi, Mbak Nga, Mak Long, Mak Jah, juga ramai juga kan.
1: Iya, iya.
4: Sehat selalu untuk adik kami Yanti, untuk Bu Elis, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
4: Untuk terus Bu Elis, dia dapat masuk.
1: Iya.
4: Untuk akak kami yang mendengar di dalam sana tu, sehat selalu, bahagia selalu, ditampingin dengan Allah Subhanahu Taala. Paling istimewa untuk penyiar bertiga hari ini, sehat selalu, bahagia selalu, ditampingin dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nenek Anggun ya, antara teman dan kasih. Pahit katanya ya. Satu penelpon lagi ini kita terima di 0823-8836-4742.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Mois.
1: Pak Mois. Di mana Pak Mois?
3: Iya, di Sia.
1: Oh, di Sia.
3: Siare ke lagu Kak Rizan.
1: Ada adiknya nanti mau jalan ke Sia, katanya mau
3: main. Boleh. Oh, memang di Sia nih.
1: Oh.
3: Untuk wisata sekarang nih.
1: Iya ya.
3: Oke lah, lagunya Putri Dusun.
1: Putri Dusun.
3: Iya.
1: Pas kali nih dua-dua ini Putri Dusun nih. Pak Mois.
3: Oh benar ya.
1: Iya, dia terkaget tadi. Putri Dusun katanya.
3: Dari mana Pak Putri Dusun?
1: Ayo Pak Mois, dari mana tahu nih sebenarnya nih?
3: Iya, ditebak aja.
1: Oh, ditebak aja.
3: Iya, begitulah.
1: Ini dusun satu.
3: Ada dari sana,
1: ini dusun
3: punya.
1: Dua. Ada di depan saya nih dua orang.
3: Lagunya ada.
1: Oh, lagu. Lagunya ada. Tenang aja.
3: Ah, dari Emil Contessa tuh.
1: Baik.
3: Ya, salam-salamnya untuk anak berdua. Selamat sukses selalu.
1: Amin.
3: Untuk hari dan juga sama tugas dan selamat siang dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali kita berjumpa di Prodandut. Dandut adalah kita untuk edisi hari ini, pendengar, di Jumat di 4 September 2026. Untuk sesi terakhir kita ini ya, adik-adik ya.
1: Iya.
0: Yang sudah bergabung tadinya, selamat mendengarkan lagu-lagu kesayangannya. Ataupun lagu yang di request belum sempat kita hadirkan, mungkin belum ketemu ya. Kita akan coba carikan lagu-lagu permintaannya. Kita lanjut nih. Langsung saja kita terima di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Apa kabar, Bizat?
0: Saya sehat, Tommy. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Bizat. Dalam lagi balik petunggal, Bizat. Nak kaya uang, siap makan ni besok.
0: Oke, kalau begitu.
2: Satu minggu, Bizat. Kaya uang.
0: Baik, ini yang dua di sini enggak ditanya kabarnya.
2: Oh, yang dua nanti aja, Kak. Indah di lagunya, indah.
0: Apa tuh?
2: Lagunya gini ya.
0: Iya.
2: Indahnya, indahnya. Aduh, hai. Apa kabar, Indah?
1: Alhamdulillah baik.
2: Dewi apa kabar juga, Dewi?
1: Baik.
2: Tak nampak muka, gimana muka, yang penting suara itu memang dah setiap tengok dalam radio.
0: Datanglah ke sini, jalan-jalan.
2: Tapi tak terbang, kepak patah.
0: Gitu ya.
2: Bizan, lagu dulu Bizan, singgal kadang kau bahas Bizan.
0: Lagu apa?
2: Kita lagu Suka Sama Suka.
0: Suka Sama Suka.
2: Penyanyinya Bizan, Oja Remix.
0: Baik.
2: Salam utama buat Bizan sama Indah, Dewi. Mudah-mudahan terlalu Bizan, rezeki bahagia terlalu. Buat Indah juga sama Dewi, mudah-mudahan banyak dapat ilmu tak gitu. Tapi dah susah jangan sombong. Selalu tersenyum, mudah-mudahan tersenyum bawa hikmah.
0: Buat
2: siapa tadi, Nenek Anggun di Penampi, mudah-mudahan selalu juga buatnya Bapak aku di Senapit, buatnya Joko, buat semua-semua lebih jalan yang lagi mau diperlukan dangdut, salam selalu.
0: Baik, baik.
2: Spesial buat keluarga besar di Perapat Tunggal, mudah-mudahan lagi rewang, mulai rewang juga hari ini, mudah-mudahan selalu berbahagia berkumpul bersama keluarganya masing-masing gitu.
0: Amin.
2: Itu aja Beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dengar tuh pesan dari Tommy, Dewi dan Indah. Kita terima di 0823 8836 4742.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Malung dari Sungai Lam. Apa kabar Izan, Dewi, Indah?
0: Kabar baik, Malung.
3: Alhamdulillah. Lagu?
0: Lagu apa, Malung?
3: Lagu Jerah.
0: Lagu sendiri atau lagu request, Malung? Mana tahu Malung nak menyanyi pula hari ini.
3: Lagu Jerah aja ya, ada kan?
0: Jerah dari
3: Epi Sukasi.
0: Ada.
3: Ah, salam dan.
0: Boleh.
3: Salam untuk warga Malung di Sungai Alam, Wak Ero, Wak Johan, Penebal. Dan yang mendengar semua siaran Radio RI Bengkalis.
0: Yo.
3: Semoga sehat selalu. Kemudian cucu Malung yang berada di Gang Iriah Haji Ayat Putih Muhammad Raja Anggari. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk Pak Raimi, Pak Tengku Jansa, semua bapak-bapak, keluarga mak-mak, dan keluarga Nenek Anggun dari Eli di Penampi. Semoga berbahagia selalu di samping keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Khususnya untuk Izan dan keluarga adik-adik tadi.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Long di Sungai Alam nih, Dewi dan Indah. Lagunya dari Evi ya, dengan judul Jerah. Lanjut kita sambut lagi telepon ya.
1: Okay.
0: Baik, lanjut katanya sampai jam 17 ya.
1: Halo Bro Dandut.
4: dangdut adalah kita.
0: Iya.
4: Dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan.
0: Waalaikumsalam.
4: Dewi dan Indah.
0: Dengan siapa ini?
4: Ya biasalah bapak-bapak yang kenal gitu.
0: Siapa ya?
4: Di belakang tembok.
0: Oh, Pak Haji Alam ya. Baik.
4: Berubah orangnya.
0: Iya, karena ini adik-adik kita ini berubah. Jadi kayaknya setelah Pak Haji Alam ini lagi jadi muda ya.
4: Minta lagu Kaisan.
0: Haji apa? Lagu apa Pak Haji Alam?
4: Anak Singkong.
0: Anak Singkong. Oke.
4: Nah, ini lagu saya diperuntukkan buat pemirsa TRI seluruhnya.
0: Iya.
4: Terutama Pak Ruby, Pak Tengku, Pak Dozali, dan lain-lainnya.
0: Baik.
4: Istimewa buat Yayang yang kini tengah OTW di Duri dan Pinggir. Semoga selalu selamat di bawah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
4: Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantasan bayar tinggal ada telepon kita hari ini ya. Lagi OTW ke Duri Citi ya. Siapa yang tinggal di Duri ini? Dewi, Indah?
1: Enggak.
0: Ada. Dewi tinggal di mana?
1: Dewi tinggal di sini? Wonosari.
0: Oh, di Wonosari. Indah?
1: Di Gatot Subroto.
0: Oh, dekat sini ya. Berarti mesti tetangga lah dengan Pak Haji Alam kita ya. Baik, satu lagi kita terima ini. Dek, ada siapa ya?
1: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Ini Tanjung Layang.
0: Tanjung Layang. Oh, tahu.
1: Enggak tahu.
0: Maonga.
5: Ah, siapa?
0: Maonga.
5: Iya.
0: Maonga.
5: Pandai Zen.
0: Saya terkenang Mas Galang ni, tak ingat pula Mak Ongah ni.
5: Kan apa bahasa terkenang Galang pula?
0: Macam ada signal aja ni antara Mak Ongah dengan
5: Galang memang macam ni tu. Ada-ada je nak mengenal Mak Ongah.
0: Oh iya ya.
5: Ayo kalau dekat Galang memang.
0: Apa tu?
5: Bakal tak jauh. Tak nampak muka Galang suara ni.
0: Iyalah itu yang buat
5: Alantak Galang lah.
0: Itu yang buat Mak Ongah tak bisa tidur malam penasaran tu kagaknya.
5: Penasaran dengan Galang.
0: Apalagi Mas Galang.
5: Ayo, lagu Zen. Zen kalau dilawan.
0: Lagu apa tuh, Mau Ngah?
5: Dan Ocu Zen.
0: Itu Mas tadi Mas Galang dah pesan jangan mau dan Ocu terus nih Mau Ngah atau Mas Galang.
5: Anak dah, tak konang dah.
0: Tak konang.
5: Aimbuano.
0: Apa judulnya?
5: Aimbuano.
1: Apa?
0: Ibu?
5: Imbogano.
0: Imbogano.
5: Imbogano.
0: Iyalah.
5: Salam tu Galang tadi.
0: Iyo.
5: Tadi tengok ala Galang jual RM2 besok.
0: Bolehlah laku ya.
5: Atuk Wak Bakri.
0: Iya.
5: Lagu Wak Bakri tak lagu terus.
0: Lagu yang mana?
5: Lagu dari kita seberang.
0: Duda tampan dari seberang tadi.
5: Duda tampan dari seberang.
0: Oh, tadi tu tersangkut apa kita ni?
5: Usah foto hilang. Siapa?
0: Pak Bakri.
5: Apa nama tu? Iya. Untuk siapa ni? Untuk Pak Semi. Apa khabar Pak Semi? Rumi mana Rumi?
0: Iyo.
5: Tak dengar suara Rumi. Antik Nenek Anggun tadi di Penanti.
0: Ya.
5: Pak Arun di Pahit Baru. Pak Atuatan di Sungai Rawa.
0: Ya.
5: Apa kabur semua.
0: Baik.
5: Itu je Zan.
0: Okay,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhibur lagi nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti kalau memang sempat waktu kita buka lagi sesi ke-5 di hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita dengar lagu dari Pak Yalam ya, Suka Sama Suka.

0: Dangdut adalah kita.
1: Yo, kamera, action.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, sudah kita hadirkan lagu-lagu permintaan pendengar kita di Prodangdut hari ini ya, adik-adik ya. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita nih dalam program Prodangdut hari ini. Mungkin ada yang ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa temani pendengar semua di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Akhirnya saya Syarizan Usman.
2: Saya Dewi. Saya Indah Kaisunisa.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq walhidayah.
2: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak ekonomi digital program Pro 1 RRI Pekanbaru.

mengendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan kali ini kita sudah beralih dalam rangkaian Riau Sore, masih untuk hari ini tentunya di edisi Jumat, hari yang keempat di bulan September 2026. Bersama kita dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1 khususnya untuk kaum muslimin muslimat ya yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini kami informasikan pendengar, seruan azan salat fardu asar akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 15:27 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sekitar 5 menit lagi. Nah, ini kita akan melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah salat fardu asar pendengar. Kami hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu untuk kita nikmati bersama sembari mungkin kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah salat fardu asar. Lagu Islami bersama Gita Gutawa akan kita dengarkan ya dengan judul lagunya Jalan Lurus.

0: Pendengar Pro 1 pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, saat ini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif

0: media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

90.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ada informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda sebelum kita kembali mendengarkan lagu-lagu yang telah kami siapkan yang akan mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kabar ini datang dari Pekanbaru, di mana dari informasi kami dapatkan dalam portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Pemerintah Provinsi Riau saat ini pendengar terus mempercepat pekerjaan pelebaran Jalan Tuanku Tambusai. Ini khususnya kawasan menuju simpang SKA ya. Jadi langkah ini pendengar dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang memang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut. Ya, saat ini pendengar pekerjaan itu diawali dengan pemindahan sejumlah pohon di sekitar ruas jalan oleh DLHK Kota Pekanbaru. Nah, pohon-pohon tersebut nantinya akan ditanam kembali di kawasan Tenayan. Nah, setelah proses pemindahan selesai, pekerjaan fisik pelebaran jalan itu juga akan langsung dilanjutkan oleh Dinas PUPR PKPP Riau. Nah, terkait itu juga pendengar ya, ini dari keterangan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, mengatakan pelebaran dilakukan terutama di sekitar Rumah Sakit Hermina. Nantinya pendengar jalan akan memiliki dua jalur ya, dengan masing-masing lebar 14 meter dan artinya ada 4 jalur nanti yang akan dibuat di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2026 atau bahkan mungkin sebelum memasuki 2027 pendengar ya. Dan untuk rekayasa lalu lintas berupa penutupan traffic light di simpang SKA itu juga ditargetkan sudah diberlakukan. Ya, langkah ini diharapkan mampu mengurangi antrean dan juga kemacetan ya, terutama pada jam sibuk ataupun juga akhir pekan yang memang kita tahu ini menjadi keluhan masyarakat. Nah, ini yang akan dilakukan oleh pemerintah kita pendengar, atau bahkan saat ini tengah digesa ya pelaksanaan pelebaran jalan tersebut ya. Semoga memang pelebaran jalan ini dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 9,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Riau Sore, selain juga hiburan lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda. Di kesempatan ini juga kita akan mengupdate kembali ya informasi-informasi terkini. Sore ini pendengar, informasi kita simak bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang, nanti akan dirangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Kita nantikan berita Korwil dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang hari ini pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil 15 edisi hari ini Jumat 4 September 2026.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar 123 miliar rupiah. Berikut laporan Femi Astiyovani.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar 123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memperkuat program pemutihan denda PKB.
2: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak. Ya, mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini. Nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyambut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya ini perpanjang, Bu, ya? Ya syukurlah kalau begitu, kan terbantulah orang-orang ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak kan. Kalau dia membayar kan menjadi beban, wah jadi berat kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Polres Kuantan Singingi menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Santi Yunas.
4: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuansing. Kuantan Singingi.
5: Sehingga kami berkecepat memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lembaga pengadaan naluri, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikatakan bahwa di sini kami sudah menetapkan dengan gelar perkara status yang terlapor menjadi tersangka. Sehingga asal efek sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, kasasi sudah berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
4: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
6: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan, dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau disepaketkan dengan laporan sekarang.
4: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Glia Haura Edna Putri asal Bengkalis meraih beasiswa Cendikia Basnas RI di Al Bukhari International University Kedah, Malaysia. Dari 37 yang lolos, Haura satu-satunya dari Riau. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Dlia Haura Edna atau Aura, putri asal Kabupaten Bengkalis Riau, berhasil meraih beasiswa Cendikia Baznas di Al-Bukhari International University, Kedah, Malaysia. Aura menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Riau yang lolos dalam program beasiswa tersebut. Proses seleksi telah dijalani Aura sejak April 2026 dan harus bersaing dengan kandidat dari berbagai daerah di Indonesia. Kelulusannya ditetapkan pada 24 Agustus 2026 melalui surat keputusan Ketua Baznas RI yang ditandatangani Sodik Mujahid. Keberhasilan Aura mendapat apresiasi dan rasa bangga dari kedua orang tuanya, yakni Henry Eduardi dan Rahmadina Dina.
8: Jadi kita orang tua itu hanya mensupport dia. Jadi memang Ananda ini, anak ini pilihan dia semua. Jadi dia mau apa, kemarin kan dia sempat persiapan satu tahun ini. Persiapan dia itu, dia ke Paris 9 bulan, dia ngambil sertifikasi IELTS itu untuk luar negeri. Jadi tamatan, jadi tamatan 2025. Jadi karena dia kan kampus idola dia kan UMPAD, jadi dia tak terima di UMPAD. Kemarin untuk TBK 2006, terus lagi tak terima lagi. Maka itulah. Tapi kan dia setahun menjelang dari 2005 ke 2006 itu kan dia persiapan di Paris itu 9 bulan, Paris camp.
7: Melalui beasiswa penuh hasil kerjasama Baznas dan Al-Bukhari dari Foundation tersebut, Aura akan menempuh pendidikan S1 Bachelor of Business Administrasi selama 3 tahun. Selain biaya kuliah, Aura juga mendapatkan fasilitas keberangkatan, akomodasi, serta pengurusan paspor dan visa EMGS. Aura merupakan alumnus TK Aisyah Bengkalis, SDN 46 Bengkalis, dan SMA Insan Cendikia Boarding School. Sebelum memilih IUU Malaysia, Aura juga telah dinyatakan lulus di 7 universitas luar negeri, yakni diantaranya University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Waikato, Lincoln University, serta Lancaster University, Leipzig. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan KKI ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Reporter Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
10: Mengimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur dari ujung pandang kan.
9: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan Pemerintah Kota Terbaik dalam pengembangan koperasi 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut dilaporkan oleh reporter Nofri.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemerintah kota terbaik dalam pelaksanaan program pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan gerakan koperasi tahun 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang Henry Anis tersebut diterima pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Padang Panjang Zia Ul Fikri. Wali Kota Padang Panjang Henry Anis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam memperkuat dan memberdayakan gerakan koperasi. Sejumlah program telah dijalankan, mulai dari memfasilitasi pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih Syariah atau KKMPS, pembekalan dan pendampingan bagi pengurus serta pengawas, hingga pelatihan administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
12: Untuk operasi Merah Putih ini, khususnya untuk di Bahan Panjang, alhamdulillah sudah lengkap, semua operasi sudah ada, dan berbadan hukum. Tentu kita berharap bisa juga membangun perekonomian di Bahan Panjang.
11: Menurut Wali Kota, seluruh KKMS di Kota Parang Panjang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Selain itu, sebanyak 41 koperasi aktif juga telah melaksanakan rat tahun buku 2025. Pemko juga telah melakukan pembinaan bersama Dewan Pengawas Syariah atau DPS, termasuk memberikan pendampingan kepada pengurus dan pengawas KKMPS. Selain itu, penilaian kesehatan telah dilakukan terhadap 22 koperasi, disertai pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap koperasi yang beroperasi di Kota Parang Panjang. Wali Kota Hendrianis juga mengapresiasi penghargaan tersebut. Dirinya menilai capaian itu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam mendorong koperasi agar semakin aktif, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kolaborasi strategis pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP diperluas mencakup bidang kedokteran gigi hingga kedokteran hewan untuk memperkuat pelayanan publik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Universitas Negeri Padang merealisasikan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peternakan. Pemerintah daerah mengalokasikan satu lantai fasilitas di RSUD Profesor Dr. Muhammad Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk mendukung kegiatan praktik mahasiswa calon dokter dan dokter gigi UNP. Kesepakatan strategis itu ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Rektor UNP Krisma Dinata di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Eka Putra mengatakan penyediaan ruang praktik itu bertujuan memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama lintas sektor itu turut mencakup penyediaan lahan oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan teaching farm untuk mahasiswa kedokteran hewan.
14: Setelah kami MOU, kita lanjutkan ke PKR. Jadi kami memfasilitasi tempat satu lantai di Rumah Sakit Al-Anfiah untuk calon-calon dokter dari UNP untuk melakukan kegiatan-kegiatan lapangan atau praktek di lokasi Rumah Sakit Al-Anfiah ini. Alhamdulillah tadi kami sudah mengunjungi lokasi bersama Pak Rektor dan insya Allah kerjasamanya segera dilanjutkan dengan PKS di tingkat direktur dan tentu dengan jajaran lain seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan juga di Dokter Hewan.
13: Rektor UNP Krisma Dinata menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk perluasan kerjasama yang sebelumnya hanya berfokus pada bidang keguruan. Krisma Dinata menggagas pembangunan Tugu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tanah Datar untuk mengenang sejarah penting daerah itu sebagai cikal bakal berdirinya UNP.
15: Kami atas nama Bupati Padang mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Tanah Datar yang memberikan kesempatan kepada UNP untuk kerjasama dalam diri dengan bangsa. Kerjasama ini yang diberikan oleh Pak Bupati tadi, kita akan memfokuskan beberapa hal khususnya di bidang pendidikan, di mana di UNP juga sudah ada fakultas kedokteran dan jadi kerjasama kita yang selama ini kaitan dengan pendidikan seperti mahasiswa UNP yang melakukan kerja praktek atau praktek lapangan luar di sekolah-sekolah kita kembangkan tidak hanya dalam praktek keguruan tapi juga dalam praktek bidang-bidang perguruan lainnya seperti kedokteran.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan itu melalui perjanjian kerjasama teknis di tingkat operasional. Irsyad melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengingatkan mahasiswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena transaksi produk keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah. Terangkum dalam laporan Renita Suharjana.
16: Kemudahan teknologi membuat proses memilih dan membeli instrumen investasi kini dapat dilakukan hanya melalui beberapa kali klik. Kondisi ini memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, namun di sisi lain dapat membuat pengguna terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami produk yang dipilih. Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebagai kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi. Menurutnya keputusan investasi seharusnya tetap didasarkan pada pemahaman mengenai manfaat, resiko, pengawasan, dan legalitas produk bukan semata karena sedang menjadi tren.
17: Karena hari ini membeli sebuah instrumen investasi mungkin hanya membutuhkan beberapa klik, itu yang saya alami. Sudah buka TV gitu ya, masuk itu, pilih-pilih, baca-baca sedikit, ininya, analisisnya, beli, jadi masuk lagi. Tetapi jangan sampai karena transaksinya hanya membutuhkan 3 kali klik, keputusan kita juga hanya membutuhkan 3 detik. Nah, itu yang saya alami. Jangan dicontoh, ya. Karena homo dari network. Sebelum menggunakan sebuah produk keuangan digital, biasakan bertanya, kira-kira ini manfaatnya apa, resikonya apa, siapa yang ngawasin, apakah itu termasuk platform yang legal atau tidak, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang akan saya beli.
16: Bambang juga mendorong mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Perkembangan keuangan digital menurutnya dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai kreator, inovator, hingga problem solver. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan produk digital, tetapi juga dapat ikut menciptakan solusi teknologi yang dibutuhkan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
18: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
19: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
20: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu gak dapat air. Airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
19: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial kemasyarakatan Batam Tain Komari mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak kunjung membaik meskipun pemerintah mengklaim investasi dan pemasukan kepada daerah terus meningkat. Tain menilai besarnya investasi yang digembar-gemburkan kepada masyarakat tidak memiliki arti karena tidak memiliki dampak langsung sehingga bersifat hanya seremonial tanpa kerja nyata.
18: Sementara NVIDIA itu sudah ditolak di Johor dan itu salah satu alasannya juga karena air. Dan sekarang dengan kualitas di Batam bisa lebih dari 2 kali sebulan gitu. Artinya dengan kemampuan air bersih, penyediaan air bersih di Batam yang seperti sekarang ya siap-siap masyarakat makin sering terganggu lagi gitu. Jadi akal-akalin karena terganggu di sana terganggu. Pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari. Ada entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa. Pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu. Pertanyaan kapan beresnya?
19: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Padang. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palupuh di Kabupaten Agam. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Hans Primananda.
21: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat, siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi. Pemilik Yayasan Afa Adicita Mitra Berjaya, Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam kepada RRI tadi pagi mengatakan pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, Yayasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan.
22: Kami sudah dapat surat untuk di stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu ya. Karena memang statusnya ini sekarang itu ya memang kita rumahkan dulu untuk sementara.
21: Pemilik Yayasan Dapur SPPG Palupuh Yunika menambahkan, ia juga memberikan klarifikasi mengenai jumlah masyarakat yang disebut terdampak. Menurutnya informasi awal yang diterima oleh pihak yayasan pada Selasa lalu hanya menyebut sekitar 21 siswa dari satu sekolah yang mengalami demam. Kemudian pada Rabu 2 September, jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat setelah adanya imbauan agar warga yang mengalami gejala seperti pusing memeriksakan diri ke puskesmas. Sementara itu, pendamping penerapan HACCP dari Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian Wahyu Ramadhani menyebut, SPPG Palupuh telah menunjukkan komitmen memenuhi prinsip keamanan pangan.
1: Langkah-langkah yang wajib diterapkan itu tuh, mereka sudah mengarah ke situ. Misalnya nih contoh, kayak untuk bahan baku, mereka mulai mencari bahan baku yang sesuai standar ACCP, harus yang higienis gitu, harus yang tertelusur, dokumennya lengkap. Sama Yayasan Alfa Adicita ini tuh, petani sayur buah prima ini kan sayur buah yang sudah tersertifikasi.
21: Wahyu menambahkan, selama pendampingan berlangsung, SPPG Palupuh telah melakukan perbaikan sejumlah aspek hingga pemilihan bahan baku yang higienis, tertelusur, dan dilengkapi dokumen pendukung, termasuk menggandeng petani sayur dan buah yang telah memiliki sertifikasi prima. Langkah tersebut dinilai menjadi yang pertama diterapkan oleh SPPG di Sumatera Barat dalam pemenuhan standar bahan baku berbasis HACCP. Hans Permananda melaporkan.
0: Lomba mewarnai RRI Fest 2026 menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Kegiatan yang digelar RRI Padang pagi tadi mendapat apresiasi dari guru dan orang tua peserta. Berikut disampaikan oleh reporter Elan Sylvia Sari.
2: TK Taut Saku Dar Elman menjadi salah satu sekolah yang ikut dalam lomba mewarnai yang digelar RRI Padang dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pagi tadi. Guru TK Taut Saku Dar Elman, Hafiza Febriani, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai tersebut. Kegiatan lomba dinilai menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian mengikuti perlombaan. Hafiza mengatakan, informasi lomba diperoleh melalui media sosial dan kemudian disampaikan kepada siswa melalui sekolah. Menurutnya, peserta didik tidak mendapatkan latihan khusus karena kegiatan mewarnai telah menjadi bagian dari pembelajaran rutin, termasuk untuk melatih motorik halus melalui kegiatan kreatif seperti kolase.
3: Kalau untuk latihan khususnya nggak ada, Kak, tapi memang ada kegiatannya nanti ketika belajar ada nanti motorik halus, di sana nanti ada mewarnai, kadang ada kolase, gitu, Kak. Tapi yang khusus untuk latihan untuk lomba ini nggak ada, Kak.
2: Sementara itu, salah seorang orang tua peserta, Vera, mengatakan anaknya antusias mengikuti lomba. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memotivasi anak untuk berani tampil, berinteraksi, serta mengenal teman seusianya dari sekolah lain.
23: Ini akan memberikan motivasi buat anak, dia itu berani berkumpul bersama, juga mengajarkan anak itu untuk hal-hal yang kedepannya dia tuh bisa interaksi bersama-sama teman sekolah yang lain.
2: Panitia Lomba Mewarnai RRI Fest 2026, Robi Ahyardi mengatakan sebanyak 140 peserta mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 2 September. Namun, peserta yang hadir mengikuti lomba hari ini sekitar 112 anak dari berbagai TK di Kota Padang.
24: Itu udah kita tutup di tanggal 2 September. Dan yang datang di hari ini, yang perlombaan di tanggal 4 September itu tadi terdata kurang lebih 112 yang datang ya di area. Jadi ada beberapa yang cancel atau nggak jadi ikut ke itu.
2: Robi menyebutkan kegiatan didukung sejumlah mitra RRI Padang seperti Pegadaian sebagai sponsor utama. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa tabungan emas dan goodie bag. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada puncak RRI Fest 2026 pada 6 September mendatang. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Kejaksaan Negeri Natuna melakukan pemusnahan barang bukti 8 kasus narkotika. Berikut dilaporkan reporter Yusfianti.
25: Kejaksaan Negeri Kajari Natuna memusnahkan barang bukti dari 14 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kajari Natuna. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Natuna Erwin Indra Praja mengatakan dari 14 perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Erwin, barang bukti narkotika yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut salah satunya berupa sabu dengan berat sekitar 9,6 gram. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan, kemudian diblender hingga tidak dapat digunakan kembali. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
4: Iya Pak ya, untuk perkara narkoba di tahun 2025 dengan 2006 meningkat. Sekarang perkara narkotika sudah mencapai sekitar 14-an ya, 14 perkara.
25: Kajari Natuna menyebut persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius mengingat perkara narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Erwin mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat kecenderungan peningkatan kasus narkotika di wilayah Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan. Sementara itu Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan pihak kepolisian akan melakukan langkah lanjutan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Natuna. Menurutnya, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ia menyampaikan upaya tersebut tidak hanya melibatkan aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng unsur masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting untuk membangun pengawasan bersama serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
5: Natuna ini merupakan jalur lintas laut internasional, betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami juga tingkatkan pengawasan baik dari intern dari kita ataupun melibatkan dengan masyarakat dan instansi terkait.
25: Novian menegaskan apabila ditemukan pelanggaran pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mulai 1 September 2026 diharapkan mendukung penyihatan operasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Analia Widi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penyesuaian tarif air perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung penyehatan dan kemandirian operasional Perumda sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna Agina Riko kepada RRI mengatakan penyesuaian tarif telah melalui proses dan memiliki dasar, salah satunya mengacu pada SK Gubernur Kepulauan Riau yang menetapkan tarif batas bawah dan batas atas air di Provinsi Kepulauan Riau.
7: Itu sebelumnya 3.000, di angka 3.000 per kubik, sekarang menjadi 5.500. Artinya ada kenaikan sebesar lebih kurang 55%.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Natuna, Erwan Haryadi mendukung penyesuaian tarif air. Namun demikian, sosialisasi diharapkan dapat dilakukan agar masyarakat atau pelanggan air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memahami tujuan dari penyesuaian tarif air tersebut.
8: Saya harapkan kepada PDAM untuk melakukan sosialisasi dulu kepada pihak-pihak yang terdampak kenaikan. Nah, dan untuk R1 yang menengah ke bawah itu tidak ada kenaikan. Kenaikan itu yang R2.
6: Penyesuaian tarif air bersih diharapkan dapat memperkuat kondisi operasional Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan. Pemerintah daerah dan DPRD mendorong agar kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan air bersih yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Angka stunting di Provinsi Kepri tercatat masih berada di angka 15%. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rizvan Badrian.
10: Kemerdeka nasional dan terbaik Sumatera, kita 15% ya.
26: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%.
9: Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
11: 15% itu angka survei nasional. Tapi kalau dari angka data namanya elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di pusat itu angkanya rendah, cuma 3,3%. Yang paling tinggi mungkin 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulung-pulung.
9: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
12: Kalau tiga stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, itu pencegahan stunting.
9: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak secara digital. Berikut disampaikan oleh reporter Garda Ramadan.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Palurum Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari gerakan unggul real-time integrasi data dan monitoring pembayaran pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
14: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini ya tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
13: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
15: Oleh karena itu, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
13: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Selamat sore pendengar dan selamat beristirahat untuk Anda yang telah melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Bentar lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam paket warta berita daerah sore. Produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Pro 1.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: dari kawasan Jalan Antara nomor 123. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pokok-pokok berita utama. UPT BK RSUD Bengkalis gelar FGD dan review pelayanan tahun 2026. Politeknik Bengkalis raih 4 prestasi di PC Fest 2026. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Syahrizan Usman. Kita awali dengan informasi yang pertama. UPT BK RSUD Bengkalis gelar forum konsultasi publik dan review standar pelayanan 2026 melibatkan stakeholder. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: UPT BK RSUD Bengkalis terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menerima masukan dari masyarakat melalui forum konsultasi publik dan review standar pelayanan tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di gedung kantor UPT BK RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Tengah, Jumat pagi. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Ada sekitar 5 permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua dan telah kami dalami, di antaranya akses jalan masuk yang sudah rusak, tindak lanjut dan laksanakan beban koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan jalan masuk rumah sakit, tetap melakukan pantauan terhadap kondisi jalan. Sebagian jalan memang sudah kami perbaiki dengan penampal, namun belum semua ditampal secara rata karena memang kondisi kita tahun ini memang agak mengalami kesulitan secara finansial.
1: Sementara itu, LSM Pencari Keadilan Ahmad Effendi turut menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, diantaranya terkait pelayanan apotik di RSUD Bengkalis.
3: Bahwa hasil review ini ada sebuah pembanding. Pelayanan apotik dari apotik itu kadang-kadang memakan waktu. Memang boleh ditinggalkan, nanti dikumpul lagi. Tapi mereka kadang-kadang ini bantuan cara tapi pula Pak. Pergi balik lagi, nanti yang berapa datang lagi. Jadi apotik ini berkali-kali juga memberikan saran dan masukan kita kesempatan yang sama ini, yakni penambahan tenaga itu tadi, apakah dari pengangkatan P3K pada waktu itu memang dimungkinkan betul, Pak.
1: Sementara itu, Freddy menjelaskan sejumlah masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit, diantaranya perbaikan jalan masuk rumah sakit yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran serta pemantauan ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ditambahkan, persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian manajemen. Rumah sakit mendorong agar jadwal visit dokter penanggung jawab pasien rawat inap dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien lainnya. Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut manajemen RSUD Bengkalis. Reporter Mod Fiza melaporkan.
0: Sementara Kabid Pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis sampaikan terus benahi pelayanan kesehatan mulai dari farmasi hingga tenaga dokter spesialis. Hal tersebut disampaikan saat FGD dan review standar pelayanan untuk tahun 2026. Kembali informasi ini disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: UPT BK RSUD Bengkalis terus membenahi pelayanan kesehatan, khususnya pada sektor farmasi dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pembenahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik dan review standar pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Suendro, mengatakan rumah sakit telah melakukan penataan alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Setiap resep tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan obat dosis dan aturan penggunaannya.
4: Stok batas obat tadi itu dari ketersediaan obat yang tidak kami punya disebabkan pertama masalah pembelian obat itu kadang-kadang menjadi kendala. Sekarang ini obat-obat khusus seperti saham, obat-obat khusus narkotika, kita mempunyai kesulitan dalam pembelian obat karena keterbatasan distributor obat itu perlu kita ketahui juga distributor itu adalah distributor kita, kadang-kadang terbatas.
1: Dino mengatakan keterbatasan dokter spesialis juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Komisi 4, Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sementara itu, Babinkam Tipmas Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Ronald, turut menyampaikan masukan terkait pengamanan di lingkungan RSUD, termasuk di bidang perparkiran.
4: Dia bisa mengakses CCTV. Dan jelas yang bisa mengakses itu petugas atau petugas kepolisian. Ada harus pikirkan viral di mana-mana, jadi nama itu. Jadi perlu kita terdekatkan hal itu. Jadi kami menyarankan agar ditingkatkan keamanan petugas yang fokus pada hal itu dan juga kenyamanan untuk masyarakat yang datang.
1: Selain pemenuhan dokter spesialis, rumah sakit juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk layanan rehabilitasi medik, RSUD Bengkalis sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi lain. Tim Politeknik Negeri Bengkalis berhasil meraih 4 prestasi dalam ajang FC FETS 2026. Prestasi tersebut diraih pada kategori video dokumenter, majalah kampus, NIF, Oscar, dan digital poster. Capaian ini menjadi bukti kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis di bidang jurnalistik dan komunikasi digital. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Tim Politeknik Negeri Bengkalis berhasil membawa pulang 4 prestasi dalam ajang PC Fest 2026. 4 prestasi tersebut yaitu juara 1 Advance Documentary Video, juara 2 Advance Campus Magazine, juara 2 Advance News Anchor, serta juara 1 Kompeten Digital Poster. Pembimbing Tim Politeknik Negeri Bengkalis Erma Domos mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi kampus sekaligus menunjukkan potensi dan kompetensi mahasiswa di bidang jurnalistik, media, dan komunikasi digital.
6: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian tim Politeknik Negeri Bengkalis di PC Fest 2026. Tahun ini kami berhasil membawa pulang 4 prestasi advance.
5: Erma menilai prestasi tersebut menunjukkan mahasiswa tidak hanya mempelajari jurnalistik dan media secara teori, namun juga mampu menuangkan ide, menghasilkan karya, menyampaikan informasi, dan berkompetensi di tingkat yang lebih luas. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti kompetisi. Salah satu peserta PC Fest 2026, Azwa, mengatakan keikutsertaannya dalam ajang tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan di bidang jurnalistik dan media. Sementara itu, Erma juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Bengkalis, khususnya Direktur dan Wakil Direktur Bidang 3, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk terus berkembang dan berprestasi. Prestasi di PC Fest 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk berani berkarya, mengembangkan kemampuan di bidang jurnalistik dan media, serta terus membawa nama baik Politeknik Negeri Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berikan kewenangan bagi semua sekolah, khusus pendidikan dasar dan menengah, untuk melihat kondisi cuaca untuk belajar mengajar. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, terutama apabila terjadi kabut asap dan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, pihak sekolah dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi di wilayahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini cukup sulit diprediksi. Karena itu, penerapan satu kebijakan untuk seluruh sekolah dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Mutu juga menyebutkan hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Namun pihaknya tetap mengingatkan sekolah untuk menerapkan langkah pencegahan, salah satunya dengan menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di luar ruangan.
8: Cuma kita serahkan aja ke sekolah. Kalau memang situasi tiba-tiba memburuk, kita beri kebijakan kepada sekolah untuk memulangkan atau mengurangi jam pembelajaran.
7: Terkait pembatasan kegiatan belajar mengajar, Mutu Saili mengatakan keputusan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah dengan melihat kondisi aktual di masing-masing wilayah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya saat ini masih berlangsung secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara masih memungkinkan. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengimbau para siswa untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu kondisi udara memburuk.
9: Saya loreng karena kalau lihat kualitas udaranya kategori sedang. Penggunaan masker tetap karena udah ada juga edaran dari dinas kan untuk penggunaan masker baik anak-anak, tenaga pendidik itu tetap penggunaan masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring. Iya, kami akan melaporkan ke dinas kalau seandainya tidak memungkinkan untuk luring.
7: Ia menambahkan kondisi kualitas udara di wilayah api-api saat ini masih tergolong sedang sehingga belum mengganggu aktivitas pembelajaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Baklipun Bengkalis meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memproses kasus-kasus yang masih tertunda proses hukumnya dan diharapkan bisa memberikan tuntunan sesuai dengan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hud Adi Aksa ke-81, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamatan Uang Negara Baklipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada institusi kejaksaan agar semakin profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan makin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi institusi penegakan hukum. Karena itu, kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional dan transparan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Selain itu, Rahman juga menyoroti sejumlah perkara yang dinilai masih tertunda atau menjadi tunggakan. Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis sehingga proses menyelesaikan ini tidak berlarut-larut. Rahman juga mendorong Kejaksaan Negeri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat termasuk insan pers dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan penegakan hukum. Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, wartawan dan lembaga masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik.
10: Berpesan kepada Kejaksaan Negeri di mana ada kasus-kasus tunggakan agar segera diselesaikan karena kami menilai hal itu akan menjadi presiden buruk bagi kejaksaan ke depannya. Jadi kami mohon agar Kejaksaan Negeri juga memperhatikan suara-suara dari teman-teman wartawan, LSM yang berniat untuk menegakkan hukum setegak adil-adilnya.
7: Terkait masih adanya sejumlah tunggakan yang belum terselesaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ade mengatakan dirinya masih sekitar sepekan menjabat sebagai Kejari Bengkalis sehingga perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu kondisi penanganan perkara yang ada.
11: Itu saya sampaikan tadi, mungkin ini kan hari ketiga. Hari pertama saya langsung melakukan rapat staf, hari kedua dan ketiga langsung upacara. Jadi mungkin konsolidasinya belum sempat ke dalam lagi, baru memberi pengarahan aja di hari pertama. Minggu-minggu ini atau beberapa yang saya butuhkan lah mungkin dalam waktu dekat mungkin, dan ada hal yang dapat dicontohkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini untuk informasi itu Kepala Kejaksaan Negeri tetap melalui bidang intelijen gitu.
7: Ia menegaskan masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal, Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menanam pohon, hingga tidak membakar lahan sembarangan, hal sederhana ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Setiap hari, masyarakat berinteraksi dengan alam, menggunakan air untuk minum dan memasak, menghirup udara, berteduh di bawah pohon, hingga mengandalkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ketika lingkungan mulai tercemar, hutan ditebang sembarangan, atau lahan terbakar akibat kelalaian, dampaknya kembali dirasakan manusia. Kondisi inilah yang menurut penyuluh agama Islam Kemenak Bengkalis, Eni Gustinawati, perlu dilihat juga dari sisi keagamaan. Ia menjelaskan, dalam konsep ekoteologi, alam dipandang sebagai ciptaan sekaligus anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Karena itu, manusia tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk merawatnya.
12: Ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga alam bukan hanya urusan pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga bagian dari iman dan tanggung jawab kita kepada Allah SWT.
5: Menurut Eni, pesan agama tentang menjaga lingkungan sebenarnya dapat diterapkan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah dan di lingkungan sekitar. Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai, menggunakan air secukupnya, tidak menebang pohon secara liar, serta menanam dan merawat pohon. Kebiasaan tersebut, kata Eni, juga perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini, sebab menjaga lingkungan bukan hanya untuk dinikmati generasi hari ini, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Eni menekankan, peran penyuluh agama juga tidak berhenti pada pembicaraan tentang ibadah. Penyuluh perlu mengajak masyarakat melihat bahwa nilai-nilai keagamaan seharusnya hadir dalam perilaku sehari-hari, termasuk ketika seseorang memilih untuk tidak membakar lahan sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, atau memilih menghemat air. Bagi Eni, tindakan-tindakan sederhana tersebut bisa menjadi wujud nyata kepedulian manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengingatkan, masyarakat juga tidak boleh acuh ketika melihat kebakaran atau potensi kebakaran lahan. Jika menemukan kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak terkait dan tidak membiarkannya meluas. Pesan yang ingin ditanamkan adalah bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar, cukup dari mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari kebiasaan sehari-hari. Sebab ketika menjaga air, tanah, pohon, dan lingkungan, manusia sesungguhnya juga sedang menjalankan amanah untuk merawat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Usaha minuman cendol kembali digeluti Ibu Samsidar setelah sempat berhenti berjualan. Meski baru 2 bulan kembali berjualan, ia berharap usahanya dapat terus berkembang dan memiliki lebih banyak pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Umi Alfiza.
13: Ibu Syamsidar kembali menjual cendol setelah sebelumnya pernah menjalankan usaha yang sama 4 tahun lalu. Saat ini, ia telah kembali berjualan selama kurang lebih 2 bulan. Satu porsi cendol dijual dengan harga Rp6.000. Untuk pendapatan, Ibu Syamsidar mengaku hasil penjualannya tidak selalu sama setiap hari. Pendapatannya berkisar sekitar Rp300.000 atau lebih tergantung rezeki.
14: Lu pernah juga 4 tahun yang lalu kan? Sering juga, jadi sekarang ini baru 2 bulan, 1 porsi 6.000.
13: Dalam menjalankan usahanya, kondisi cuaca menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Ibu Samsidar. Saat hujan atau cuaca mendung, penjualan cendol dapat mengalami kendala. Meski menghadapi kondisi tersebut, Ibu Samsidar tetap berupaya menjalankan usahanya. Ia berharap penjualan cendol yang kini kembali digelutinya dapat memberikan hasil yang baik. Kedepan, Ibu Samsidar berharap usahanya semakin maju, pelanggan bertambah, dan usaha tersebut dapat terus dilanjutkan. Kontributor Umi Alfaiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, demikian warta berita tim produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syarjan Usman undur diri dan selamat sore.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan. Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: kan, dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai, jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Dengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Kami akan hadirkan mimbar Islam dan juga membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk informasi waktu sholat fardu maghrib hari ini, dengar tepat pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Menutupi kebersamaan saya menemani Anda hari ini, dan saya pamit undur diri, mengucapkan wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, iya sayang.
2: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini
2: sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma pasalli wa sallim ala hazan nabiyikal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga amaliah yang kita kerjakan sebagai bentuk syukur kepadanya, semoga amal itu adalah amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat itu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah larangan berobat dengan yang haram. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, tidak ada orang yang menginginkan dia sakit. Tapi hidup ini adalah ujian. Ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit. Di saat kita sakit, kesabaran dan ketabahan itu diuji oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita ingin tampilkan adanya fenomena-fenomena di sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ketika sakit, dilihatnya orang cepat sehat, dicari tahunya, oh ternyata kawannya itu berobat dengan sesuatu yang haram. Dia pun pengen juga seperti itu. Pada waktu sehat kita tidak akan mengkonsumsi yang Allah larang. Tapi pada waktu sakit muncul pertarungan batin yang begitu kuat antara keinginan untuk sembuh atau harus melanggar aturan-aturan Allah. Ada kita mendengar orang sakit asma, lalu kemudian setelah capek dan letih berobat kemana-mana tak sehat-sehat, ditengoknya tetangganya seminggu sudah sehat. Oh ternyata tetangganya itu makan anak tikus yang baru dilahirkan. Pengen pula dia seperti itu. Ini yang kita maksud pertarungan batin yang begitu kuat. Lalu apa hukumnya seseorang berobat dengan sesuatu yang haram? Apa hukumnya seseorang mengkonsumsi yang Allah haramkan atas dasar untuk berobat? Mari kita tengok. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha anzalad da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Allah lah yang telah menurunkan penyakit dan dia juga yang menurunkan obatnya. Tidak ada satupun penyakit kecuali Allah juga telah menetapkan obatnya. Fatadawaw, maka kalau ada yang sakit berobatlah kata Allah. Wala tadawaw biharamin, namun jangan sekali-kali menjadikan yang Allah haramkan lalu disebut itu atas dasar untuk berobat. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Ada yang makan cacing katanya untuk obat sakit perut, ada yang makan anak tikus yang baru lahir katanya untuk obat asma. Mari kita tengok dari aspek hukum, apa hukumnya berobat dengan yang haram tersebut. Dari hadis ini jelas bagi kita bersama, Allah yang menurunkan penyakit, dia juga yang menurunkan obatnya. Mari kita tengok.
Betapa banyak tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Kalau di kampung-kampung kita, kita mengenal berbagai macam jenis daunan. Anak kita demam, biasanya ada yang mengasih daun rambutan. Demam datang dari Allah. Daun rambutan Allah yang ciptakan. Seorang ibu habis operasi melahirkan, Allah ciptakan. Seperti ikan gabus yang dianjurkan oleh dokter untuk lebih mudah rekatnya operasi tersebut. Ada lagi yang minum daun bunga rayuh untuk obat panas. Allah yang turunkan penyakit, dia juga yang menurunkan obatnya. Bahkan dunia medis hari ini membuat antivirus itu juga menggunakan tumbuh-tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Allah dengan tegas mengatakan, tak ada satupun penyakit aku pasti telah menetapkan obatnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita memaksa dan mencoba diri kita untuk berobat dengan yang haram, seperti kasus orang tadi, ditengoknya tetangganya sehat, sakit asma, hanya seminggu dua minggu dengan makan anak tikus yang baru lahir itu sehat. Lalu kemudian kita beropini, berasumsi, oh kalau saya makan anak tikus itu pun saya juga sehat seperti tetangga kita. Tidak ada jaminan. Fatadawaw, Allah telah ingatkan, berobatlah, berusaha, berjuang. Kalau obat itu cocok, dengan izin Allah kita sehat. Wala tadawaw biharamin, tapi ingat kata Allah, jangan sekali-kali menjadikan yang aku haramkan lalu kalian sebut sebagai obat. Lalu apakah tidak boleh? Ini kan sakit, bukankah ini darurat? Mari kita tengok konsep darurat dalam agama kita. Benarkah seseorang dalam hal darurat bisa memakan yang Allah haramkan atas dasar berobat? Betul. Dalam hal darurat memang betul. Cuma kita mesti tengok, apakah orang ini telah berjuang dan berupaya mencari obat yang halal? Atau apakah memang obat yang halal itu sudah tidak ada lagi di apotek, di tempat-tempat kita? Konsep darurat itu tidak semudah yang dibayangkan. Dia punya kriteria. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wama uhilla bihi ligairillah faman itturra gaira bagi wala adil fala isma alaih. Allah telah mengharamkan, innama harrama alaikumul maitah, Allah haramkan bangkai. Waddam, Allah haramkan darah. Walahmal khinzir, dan Allah haramkan babi. Wama uhilla bihi ligairillah, dan semua binatang-binatang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, itu Allah haramkan. Famanittara, siapa yang dalam keadaan darurat, siapa yang dalam keadaan terpaksa. Ghaira bagin, hatinya tidak menginginkan. Wala adin, dan juga tidak boleh melampaui batas. Inilah salah satu dalil dalam Al-Quran yang membolehkan kita memakan yang haram atas dasar darurat. Tapi kita tengok dulu bagaimana mengukur seseorang itu telah darurat bagi dirinya sehingga yang haram itu boleh baginya. Satu, siapapun di antara kita yang sakit, mungkin apa yang disampaikan pada hari ini terkait dengan larangan memakan yang haram atas dasar obat bisa barangkali menjadi referensi. Kebolehan seseorang memakan yang haram atas dasar berobat itu punya syarat sebagaimana tadi Allah jelaskan dalam ayatnya. Syarat pertama adalah bahwa tidak lagi ditemukan obat yang halal. Selama obat yang halal masih ada di apotek atau di tempat-tempat orang menjual obat, maka tidak ada dasar bagi seseorang bahwa dirinya dalam keadaan darurat sehingga dia bisa memakan yang haram atas dasar berobat. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengukur darurat itu? Tidak bisa dijadikan aturan acuannya adalah kawan kita yang sehat dengan memakan yang haram. Tidak ada jaminan. Karena itu kemudian ulama kita memang membuat kaidah ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat kita memang dibolehkan melakukan yang dilarang. Seperti seorang yang dalam hutan misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak ada orang tinggal di sana, lalu dia dalam keadaan lapar yang teramat sangat, tak ada lagi yang bisa dia makan. Pucuk ubi pun tak tumbuh, ubi pun tak tumbuh. Binatang-binatang yang halal pun tak nampak dia lewat. Dia paksakan bertahan dalam keadaan seperti itu, mati dia. Maka dia pun berijtihad dan berpikir, oh ini ada lewat B2. Ini ada lewat binatang yang haram. Kalau aku tak makan, aku mati. Dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Maka yang kedua, kata ulama, ubihu bidarurah yukaddaru biqadriha. Kebolehan memakan atas dasar darurat tidak boleh melampaui batas.
Maka kalau betul mengancam jiwa, kata Pak Dokter, ini ibu, bapak, kalau tidak minum obat Cina yang mengandung enzim binatang-binatang yang haram seperti beduan dan lainnya, darah bisa membeku atau mati, terancam nyawa kita seperti itu. Lalu kemudian ada usulan dari orang-orang yang memang pandai dalam kedokteran, ini darurat pak katanya. Dalam hal seperti itu, bila betul nyawa kita sudah terancam, maka dalam hal seperti itu boleh kita berkata bahwa kita dalam darurat, sehingga bisa memakan yang Allah haramkan itu atas dasar berobat, selama kita tidak terancam nyawa kita dengan sakit yang kita alami. Dan selama obat yang masih halal itu masih banyak, maka tidak bisa kita berkata atas dasar darurat aku memakannya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, ini semua dalam rangka kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, makanlah. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apapun yang telah kami rezekikan tapi yang baik-baiknya saja, kata Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar kalian beriman kepadaku, jika benar kalian beribadah kepadaku. Semoga siapapun yang dalam keadaan sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, ketabahan dan kesabaran, bahkan juga pada para keluarganya. Dan semoga kita terhindar dari berobat menggunakan sarana dan prasarana yang Allah haramkan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
1: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
2: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
0: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Ciliriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
5: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
6: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada ada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
5: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Tony S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
4: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
5: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
7: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
8: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
7: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
9: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
7: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
10: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
11: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengurangan bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
10: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
12: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik. Nah, jangan itu salah satu.
10: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
13: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
13: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
15: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
14: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
16: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
17: Patient by players, you know. We had a very hard result preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
16: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada. Selamat berjumpa di malam hari ini bersama saya Rini Fahriani temani Anda di Bengkalis Malam edisi hari ini, tepatnya Jumat 4 September 2026. Semoga di malam ini kami jumpai Anda dalam suasana yang sangat menyenangkan, kabarnya baik-baik semuanya ya. Dan kami informasikan juga pendengar, beberapa menit yang lalu telah masuk waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita dengan program di malam hari ini hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu saja kami temani Anda di waktu istirahatnya dengan lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga tepat pukul 20 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sandiwara Radio. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Let's start

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar aja.
6: Aisyah Raugo Talifuse.
7: Kemana kabar kawan?
8: Sampai subuh saraku. Napa karya balik?
9: Oras dongan. Puha kabar muna?
10: Puha barakan rekan mandung.
11: Wadama.
12: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
12: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
14: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
12: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
15: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

seorang anak nelayan. Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.

0: pendengar. Malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut, dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
0: Tri Ismail sebagai Mayang, dan ibu diperankan Nina Adnan.

0: Bayu, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah, Pak. Hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu. Bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan Bapak ya.
1: Tapi, Pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan Bapak?
1: Bayu tidak bermaksud melawan Bapak. Tapi, kalau semalam Bapak tidak mabuk, berarti Bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang, dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi Bapak.
1: Terserah, Pak. Hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantarkan ikan ini pada ibu.

0: Ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana Mayang bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: bagaimana aku bisa sekolah? Kalau sudah 4 bulan, tunggakan komiteku belum dibayar.
1: Mayang, kenapa menangis?
0: Tadi Mayang ditegur kepala sekolah, Kak. Mayang tidak mau sekolah lagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari Mayang selalu ditagih uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: Alhamdulillah, hari ini ikannya habis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual kan?
0: Jangan pak, uang ini untuk komite anak kita pak.
1: Aku tidak peduli.

0: saja, Bu. Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang? Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
2: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
1: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
2: Maafkan ibu, Bayu.
1: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
1: Tapi, Kak...
2: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
1: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya

0: Ibu.
1: Mabuk lagi, Pak.
0: Mabuk? Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau Bapak minum air, Bapak tidak mungkin begini. Bayu, Bayu.
1: Sebaiknya Bapak tidur saja sekarang.
0: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina.

0: gigit nyamuk.
1: Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Nina Bobo malah ditolak.
3: Pak, sadar pak.
2: Apa itu? Sepertinya kalung emas. Sini bu, kasih bapak.
3: Jangan pak, jangan pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
2: Aku tidak peduli, sini.
3: Jangan pak, jangan. Ibu mohon jangan pak.
2: Kamu jangan buat aku marah ya.
3: Ada apa ini bu? Bapakmu nak.
1: Bapak kenapa bu?
2: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
1: Ibu tidak apa-apa.
3: Bapakmu mengambil kalung ibu nak. Kalung bu?
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
3: Jangan nak, dia bapakmu.
1: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran. Bapak,
2: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu. Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
1: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak...
2: Kalau tidak, kenapa?
1: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
2: Silakan.
1: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
2: Tidak!
1: Bukan milik Bapak. Kembalikan, Pak.
2: Bapak bilang tidak, ya tidak.
1: Bapak, Bapak tidak apa-apa ya? Maafkan Bayu, Pak. Gara-gara Bayu, Bapak kecelakaan.
2: Bapak tidak bisa berdiri, Nak. Kayaknya kaki Bapak patah.

0: seperti ini, Pak.
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu, maafkan Bapak. Bapak selalu kasar pada Ibu.

0: surat itu kini telah berganti bahagia. 10 tahun telah berlalu. Aku akan selalu mengenang jasa Kak Bayu.
1: Maaf dok, ada yang cari dokter.
0: Siapa yang mencari saya?
1: Katanya dari kampung dok.
0: Dari kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka. Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya, Kak. Aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu, bapak,
3: Mayang. Selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya, Bu. Semua ini karena kegigihan Kak Bayu serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pak sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah sandiwara radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyeria musik Rifaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

Lesmi Nawangsih, kelahiran 1998, pendidikan terakhir sekolah Kejar Paket C Bakti Karya, lulusan tahun 2021. Pengalaman kerja Pramusaji Depot Rahayu selama 3 tahun. Keterampilan cleaning service, pemasaran online sederhana. Aku tahu benar, hidup di desa walau zaman sudah serba digital dan modern, pemikiran orang dan kebudayaan lokal adalah yang paling berlaku. Aku tidak bisa menghapus stigma yang diberikan padaku sebagai penyintas COVID. Aku juga tidak bisa mengubah, apalagi memaksa orang untuk menganggapku

Dan tidak mengapa kalau mereka makin menjaga jarak denganku. Ya kan, memang sekarang kita harus jaga jarak. Walau agak sedih, karena tidak jarang orang masih menganggap

sudah. Aku harus menyambung hidup, bekerja. Tapi kerja apa jika warga sepertinya enggan berurusan denganku? 3 tahun ini aku tidak menganggur, melanjutkan kejar paket C sambil jualan online. Biarpun dirasani tonggo, dikatai tetangga, perjuanganku tidak sia-sia. Walau sebetulnya masih takut balik ke kota untuk cari kerja, tapi kan sayang kalau keterampilan yang kudapat dikejar paket tidak kuterapkan. Semoga aku diterima. Lumayan kerja di kantor. Siapa tahu di sana prokesnya ketat karena sistemnya juga lebih baik daripada

0: Aku nggak boleh kesiangan. Naik apa ya? Naik apa ya ini? Udah jam segini. Oh iya. Ojeknya Lekno. Ada kak ya?
1: Buru-buru mau kemana?
2: Bajunya rapi. Arep neng di meneh caiki.
3: Itu deh. Mau ke kota.
2: Ngapain ke kota? Banyak corona loh Mi. Kamu kok gak kapok?
3: Dapat panggilan kerja deh. Dad, Mi maaf ya. Saya pamit dulu. Nyantang esok deh.
4: Yo, hati-hati.
3: Apa semua deh?

bocah kok gak kapok-kapok. Mikirnya tuh lo gimana? Udah pernah kena corona gara-gara kerja di kota? Sekarang mau kesana lagi. Nanti pulang bawa penyakit lagi. Aku gemes toh karo bocah kuwi. Sebenarnya mau kerja apa? Baru lulus. Apa itu? Kejar paket atau apa itu? Wis, gaya sok kerja di kota. Kerja apa, Tommy?

0: kan, sudah aku duga mau kerja apa Padmi itu. Kata Pak No ojek pengkolan itu, Padmi kerja di kantor. Hah? Sudah kuduga hasilnya apa. Cuman gitu juga.
1: Ngantar Padmi ke kota, wawancara di kantor. Kantornya gede yuk. Nah, wong kerjanya Padmi aja sekarang seragaman. Yo pakai seragam. Kan kerja di kantor. Sukses tenan Padmi itu. Dulu dia kerja di warung. Sekarang kerja pakai seragam. Top. Jadi cleaning sprint.
2: Cleaning service, tukang resik-resik.
1: Yo kuwi. Penting kan seragaman. Kerja ning kantor.

0: kita memang hanya berencana dan berusaha. Takdir Gusti Allah yang tulis. Karyawan yang dirumahkan, Padmi Cleaning Service.
1: Gak kerja, Mi?
0: Tidak, Bude. Karena dampak pandemi, kantor tempat saya kerja melakukan pengurangan tenaga.
1: Maksudnya dipecat? Yowis, Mi, sing sabar. Lah terus gimana? Mau ngelamar kerja apa lagi? Sudahlah, Mi. Bukannya aku mengecilkan, tapi yo, kita ini orang desa. Maaf loh, Mi. Pendidikan kita itu apa? Kita harus tahu. Mau ngelamar kerja apa, yo harus diukur. Ojo ngoyo, memaksakan diri. Belum lagi kalau kamu wirawiri ke kota, warga semakin mencurigai kamu kalau bawa penyakit. Mi, gini-gini aku wong tua. Orang tua udah makan asam garam. Kerja itu gak cuma pakai seragam. Kerja di kantor udah pasti gajinya gede. Sekarang kamu baru kemarin kerja di kantor, pakai seragam, dibicarakan orang, disanjung. Kae, Padmi nek kerja seragaman. Terus sekarang kamu dirumahkan. Orang makin ngomongin kamu. Maaf Yomi, bukannya budemu ini ikut campur. Sekarang kamu jawab apa kalau ditanya tetangga? Sudah, jangan maksa kerja ikut orang.

0: penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk tidak dapat dibendung. Selama 10 hari terakhir ini penyebaran COVID-19 terus bertambah. Laporan bersama Sofian Hafidz dari Kabupaten Nganjuk.
1: Penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk tidak dapat dibendung lagi. Selama 10 hari terakhir ini penyebaran
2: Budiatmi ada benarnya. Soal warga yang makin menggosip karena aku dirumahkan. Tapi aku juga gak bisa nganggur terus. Kerja ikut orang, berarti aku bergantung sama orang. Tapi kalau gak kerja sama orang, mau usaha apa? Apa iya jualan online terus? Aku kok bingung. Ini apa? Jasa home cleaning, menerima jasa pembersihan rumah dan kantor panggilan. Wah, harganya wah, lumayan. Apa aku aku punya keterampilan itu. Apa saja ya yang dibutuhkan? Membangun usaha jasa cleaning service sebenarnya tidaklah sulit. Meskipun begitu, bisnis layanan pembersihan rumah atau cleaning service ini tidak bisa dijalankan seenaknya atau asal-asalan. Layanan bersih-bersih rumah bisa jadi merupakan pekerjaan yang dianggap rendah bagi kebanyakan orang. Iya, ini benar. Apalagi pekerjaan ini sering dikaitkan dengan pembantu rumah tangga yang kerap disepelekan. Meskipun dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat, namun jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, bukan hal tidak mungkin usaha ini akan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Wah, ini bentar terusannya apa ya? Tanpa adanya strategi yang jitu dan kerja keras, bisnis apapun termasuk jasa cleaning service, kata sukses akan menjadi sesuatu yang mustahil. Karena itu, jika Anda ingin sukses, harus melakukannya.

artikel gimana caranya bikin usaha cleaning service. Bentar, browsing, tanya Mbak Google. Langkah penting membangun bisnis jasa cleaning service. Nah, ini berikut ini strategi dan langkah penting memulai jasa layanan pembersihan.

0: Iya, benar. Siap-siap, saya catat ya, Bu. Njeh-njeh, ya, siap-siap.
1: Seminggu pertama ada 3 orderan. Lumayan. Minggu berikutnya sampai sebulan ini, yang awalnya aku jalani sendiri, sekarang sudah dibantu 3 warga yang kuajari keterampilan dasar cleaning service. Mereka yang mengerjakan jasa home cleaning di rumah-rumah, kantor CV, dan kantor yang tidak punya tenaga banyak cleaning service. Sementara aku tinggal terima pesanan, rekap, dan mengatur semua ini. Semoga rencana dan usahaku kali ini ditakdirkan berkah dan berkembang oleh Gusti Allah.
0: Ya, PM Home Cleaning Service, bisa saya bantu?
2: Patmi?
0: Mas Reza?
2: PN Patmi Nawangsih Home Cleaning. Ini usaha kamu, Mi.
0: Dan apakah aku juga boleh berharap

Demikian drama radio dengan judul Bukan Mustahil, persembahan RRI Madiun. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan

Natal mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini, apakah memang karena niat jahat, atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali.
Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segitu?
1: Kok ibu lagi? Kayaknya kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
5: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
5: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
4: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
5: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
5: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung, tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam dan juga merequest lagu-lagu lawasnya di Ruang Rindu, silakan di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Kita bacakan WhatsApp dari pendengar kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Haji Alam. Iya, semoga sehat selalu Pak Haji Alam sekeluarga. Mbak Yati juga ya, selamat malam. Katanya request lagu Oh Angin. Lagu ini teruntuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Haji Alam sudah bergabung ya. Juga buat Mbak Yati, semoga sehat-sehat sekeluarga. Kita lanjut lagi membacakan WhatsApp selanjutnya dari Puspa. Iya, Puspa di Dumai. Iya, semoga sehat selalu ya Puspa, jauh ya dari Dumai. Apa kabar juga buat pendengar kita di Dumai? Semoga bahagia dan ceria selalu di sana ya. Katanya request lagu ke dari Pance. Lagu apa aja katanya? Oke, Puspa. Ditunggu aja lagu Pance ya, nanti kita putarkan lagu Pance yang pokoknya terenak, terlawas lah pokoknya ya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah di-request berikut ini. Untuk pendengar kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus, istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia, lagu merupakan salah satu bentuk seni yang tentunya mampu menyampaikan perasaan ya, dan juga cerita melalui rangkaian nada dan juga lirik. Nah, salah satu lagu yang kita dengarkan tadi, Hatimu Hatiku, yang pernah dipopulerkan oleh Titik Sandora dan juga Muhsin Alatas ya. Ini merupakan lagu nostalgia, yaitu semoga dengan mendengarkan lagu ini, pendengar perasaan rindu atau teringat kembali pada masa lalu akan kita rasakan ya. Dan malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu

Nostalgia di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, lagu dengan bertemakan nostalgia biasanya membawa pendengar kita untuk mengenang berbagai pengalamannya, ya, orang-orang maupun momen yang pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan, ya. Jadi untuk itu pendengar, melalui lagu nostalgia malam ini, tentu saja perasaan tentang masa lalu tersebut bisa disampaikan dengan cara yang indah dan menyentuh, ya. Dan pendengar, kali ini kita simak lagi lagu nostalgia di Ruang Rindu. Kita akan bernostalgia di dari lagu mancanegara, ya, yaitu lagu dari negeri jiran Malaysia, Berlayar Tak Bertepian bersama Ella berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu dia rangkaian lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Telah usai kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu ini bisa memberikan kerinduan Anda, mengobati kerinduan Anda dengan masa lalu yang sudah, yang pernah Anda lewati ya. Dan lagu yang dipopulerkan oleh Datuk Siti Nurhaliza featuring 2x2 dengan judul Mawarku. Lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini, tepatnya Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, teruslah bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
3: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina lagu ani tepade tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Seiring malam dengan merbah besarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah kami jalan 10.
10: Ambil segenggam batang cerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
9: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Tuan dan puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun, perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawar dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji. Nah, sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawar. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawar. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawar.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan, daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Lagu Timang-timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Windam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Gwindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Gwindam. Adapun arti Gwindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal

bukan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Lagu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Let's start.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan risiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya.
Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi,

selangkah, nafas masuk, selangkah, nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Ini adalah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini tanggal 5 September tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Lentera nomor 123, selamat mengikuti dan tetap

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Satu kanal inspirasi. RRI.

7.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Sudah tiba waktunya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi spesial ke ruang dengar Anda. Kita akan khusus mendengarkan tausiah yang ini akan disampaikan nanti oleh Al-Ustaz Haji Hartono MPD. Tausiah yang akan kita simak dalam Mutiara Pagi hari ini, pendengar, terkait dengan jujur kunci sukses berbisnis. Mutiara Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 ya. Kami hadirkan merupakan siaran ulang dan juga nanti akan dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Segera kita bersama dalam program Mutiara Pagi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina izatalu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi, sekali lagi,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis.

hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran, kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis mulai dari tahun 95

0: itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian.
1: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Ya, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi kami rangkum dalam Warta Riau Pagi. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Tujuan acara ini sekalian dalam rangka Maulid Nabi, terus penggalangan donasi untuk pondok pesantren di Dumai. Nama pondok pesantrennya yaitu Al-Qura Wal Hufaz. Kebetulan komunitas Ummu Solehah ini sudah 3 kali gitu ikut berdonasi di pondok pesantren ini. Kalau harapannya ya tentu.
2: Ini adalah pondok pesantren yang kita bangun bersama-sama dengan jamaah yang ada di Provinsi Riau, yaitu dengan cara patungan. Alhamdulillah, pembangunan pondok pesantren ini dari tahun 2021 dan rampung di 2024. Tujuan pembangunan pondok pesantren ini adalah untuk mewujudkan cita-cita mulia, yaitu satu rumah, satu pengajian.

pokok-pokok berita utama. Lewat makanan Melayu Riau, Poltekkes Kemenkes Riau dorong edukasi gizi seimbang untuk turunkan angka stunting pada remaja di Kabupaten Kampar. Polda Riau tetapkan 9 tersangka bentrokan lahan di Kabupaten Rokan Hulu. Warta Riau pagi ini saudara disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini di edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, lewat makanan Melayu Riau, Poltekkes Kemenkes Riau dorong edukasi gizi seimbang untuk turunkan angka stunting pada remaja di Kabupaten Kampar. Selengkapnya, Alwi Suryamaja melaporkan.
1: Upaya pencegahan stunting pada kelompok remaja terus didorong melalui pemanfaatan pangan lokal. Hal tersebut menjadi fokus dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dengan skema kajian kebijakan strategis atau KKS tahun 2026 dengan judul Makanan Melayu Riau dalam perspektif gizi seimbang anak remaja untuk mencegah stunting. Penelitian ini diketuai oleh Guru Besar Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Profesor Dr. Aslis Wirdahayati, yang menjadikan UPT SMP Negeri 1 Kampar menjadi salah satu sasaran kegiatan penelitian. Profesor Dr. Aslis Wirdahayati mengatakan sebagai salah satu hasil yang telah dikembangkan dalam kegiatan tersebut adalah bahan pembelajaran berkaitan dengan makanan Melayu Riau dan gizi seimbang bagi remaja.
2: Buku ini sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga sebagai sondingnya, dan kami berpikir bahwa perlu laboratorium pengolahan pangan percontohan di sekolah terpilih nantinya yang bisa diakses oleh semua SMP sekabupaten Kampar, ya. Jadi ini merupakan laboratorium yang sangat kita harapkan untuk kemajuan dari gizi remaja di Kabupaten Kampar.
1: Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 1 Kampar, Muhammad Yasir, menilai penelitian dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Riau merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi remaja, khususnya para siswa di SMP Negeri 1 Kampar. Ia berharap hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan lingkungan masyarakat sekitar.
3: Memang nanti apa yang ingin kita rencanakan ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap remaja, terkhususnya di SMP Negeri 1 Kampar. Betapa banyak stunting yang berada di, khususnya di Kecamatan Kampar. Stunting inilah nanti yang kita usahakan tidak kalau bisa nol stuntingnya di Kecamatan Kampar atas usaha kita bersama penelitian yang sekarang ini di sasarannya tentu bagi remaja di SMP Negeri 1 Kampar.
1: Ulangi, melalui kegiatan MONEF KKS tahun 2026 ini, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rekomendasi kebijakan dan program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan nantinya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, berbagai perlombaan digelar RRI Pekanbaru dalam rangka memeriahkan Hari Radio ke-81. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: LPP RRI Pekanbaru menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, Jumat 4 September 2026. Kegiatan berlangsung meriah dan diikuti pegawai serta mahasiswa magang di lingkungan RRI Pekanbaru. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Humar. Beragam perlombaan disiapkan untuk membangun suasana kebersamaan dan kekompakan antar karyawan dalam memeriahkan Hari Radio. Ketua Panitia Hari Radio RRI Pekanbaru, Elvira Juwita, mengatakan kegiatan berlangsung lancar dengan suasana yang menyenangkan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya PBB dengan mata tertutup, membangun tower menggunakan gelas plastik, estafet karaoke, memasukkan paku ke dalam botol, serta berbagai permainan yang menguji kekompakan peserta.
5: Perlombaan ini juga diadakan dengan alasan yang pertama karena kita merayakan Hari Radio setiap tahunnya, itu gimana caranya biar teman-teman itu tetap merasa kompak, tetap merasa kebersamaan, Hari Radio itu ada. Dan lomba-lomba juga kami buat bertemakan nasionalisme, ya, karena ada PBB juga, dan lomba karaoke dengan lagu kebangsaan seperti itu.
4: Salah seorang pegawai RRI Pekanbaru, Sania, mengaku antusias mengikuti rangkaian perlombaan. Ia bersama timnya berhasil meraih juara pertama dalam lomba estafet karaoke dan juara kedua dalam lomba memasukkan paku ke dalam botol bersama timnya.
6: Wah, sangat seru sekali. Terutama saya ikut lomba estafet, saya mendapatkan juara satu estafet karaoke. Terus saya ikut lomba memasukkan paku ke dalam paku, itu satu tim. Kami juara dua. Dan sangat memuaskan banget di tahun ini di hari ulang tahun radio ke-81 tahun.
4: Sementara itu, mahasiswa magang di RRI Pekanbaru, Dian, menilai kegiatan tersebut menjadi pengalaman menarik, terutama karena menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kegiatan hari radio di lingkungan RRI.
6: Cukup seru ya, menarik juga, karena kayak ini pengalaman pertama saya di RRI gitu kan. Jadi kayak nengok pertama kali ada fashion show-nya dan lomba-lomba kegiatan lainnya tuh kayak menarik, seru sih, cukup seru gitu.
4: Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat keluarga besar RRI Pekanbaru dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, sekaligus memperkuat kebersamaan dan kekompakan di lingkungan LPP RRI Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi komunitas Ummu Solehah Riau untuk memperkuat kegiatan keagamaan dan kepedulian terhadap pendidikan Al-Quran. Berikut kita simak informasi selengkapnya disampaikan Ribi Ralika Tasya.
7: Komunitas Ummu Solehah Riau menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru Jumat pagi yang diisi dengan kajian keagamaan dan silaturahmi. Rangkaian kegiatan ini turut dihadiri Syekh Husain Jaber yang hadir sebagai pengisi kajian keagamaan. Ketua Komunitas Ummu Solehah Riau Yuniarti Sikumbang mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian komunitas terhadap pondok pesantren yang berada di Dumai. Yuniarti menambahkan, Komunitas Ummu Solehah Riau berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya di Pekanbaru dan sekitarnya tetapi juga di daerah lainnya.
8: Tujuan acara ini sekalian dalam rangka Maulid Nabi, terus penggalangan donasi untuk pondok pesantren di Dumai. Nama pondok pesantrennya yaitu Al-Qura Wal Hufaz. Tulan komunitas Ummu Solehah ini sudah 3 kali gitu ikut berdonasi di pondok pesantren ini. Kalau harapannya ya tentu saja gitu komunitas Ummu Solehah Riau ini bermanfaat bagi banyak orang, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya.
7: Sementara itu, pimpinan pondok pesantren Takasus Quran Al-Qura Wal Hufaz Heri Chandra Esa menyebut pondok pesantren tersebut dibangun secara bersama-sama dengan dukungan jamaah di Provinsi Riau.
9: Ini adalah pondok pesantren yang kita bangun bersama-sama dengan jamaah yang ada di Provinsi Riau, yaitu dengan cara patungan. Alhamdulillah, pembangunan pondok pesantren ini dari tahun 2021 dan rampung di 2024. Tujuan pembangunan pondok pesantren ini adalah untuk mewujudkan cita-cita mulia, yaitu satu rumah, satu penghafal Al-Quran. Harapan kami, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, sudah hadir imam-imam tempatan yang memang menjadi para penghafal Al-Quran.
7: Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan terus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap pendidikan dan kegiatan keagamaan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Ya, saudara, pelayanan penyeberangan Roro Insit menuju Tanjung Buton dalam waktu dekat itu akan berhenti beroperasi. Pasalnya, kapal KMP Tirus Meranti akan menjalani proses docking sekitar 1 bulan. Berikut Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Pelayanan penyeberangan Roro Insit Pelan Meranti menuju Mengkapan Tanjung Buton siak dalam waktu dekat akan berhenti melayani penumpang. Pasalnya KMP Tirus Meranti yang merupakan armada satu-satunya yang melayari penyeberangan Meranti menuju Pulau Sumatera itu akan menjalani proses docking selama sekitar 1 bulan. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Has Rizal mengatakan proses docking kapal dijadwalkan tanggal 7 September mendatang. Namun demikian, pada tanggal 6 September merupakan hari terakhir pelayaran KMP Tirus Meranti sebelum menjalani proses perawatan tahunan.
11: Kait kapal Roro KMP Tirus Meranti akan memasuki masa docking, yaitu perawatan rutin tahunan yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 mulai keberangkatan. Namun untuk pelayanan kita terakhir di tanggal 6. Habis itu kapal langsung segera masuk ke berangkat ke pelabuhan untuk docking. Namun selama masa docking kita tidak ada kapal pengganti sesuai dengan kontrak mereka, yaitu 11 bulan untuk melayani, 1 bulan untuk perawatan. Harapan ke kami masa docking ini dapat memperbaiki yang mana ada kendala yang selama ini dalam proses melayani penumpang atau keberangkatan, agar diperbaiki semaksimal mungkin untuk masa-masa yang akan datang dalam menghadapi Nataru dan lain-lain.
10: Masyarakat yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera dan sebaliknya dihimbau memanfaatkan trip yang tersisa sebelum nantinya kapal masuk proses docking. Selama proses docking berlangsung, pelayanan penyeberangan Roro Insit Meranti menuju Mengkapan Tanjung Buton Siak dipastikan akan berhenti melayani sementara waktu, mengingat armada yang ada saat ini hanya tersisa Stirus Meranti setelah KMP Brembang pindah ke Indragiri Hilir. Tidak adanya kapal alternatif membuat pelayanan penyeberangan terpaksa dihentikan sementara. Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Muhammad Fahri mengaku pihaknya tengah berupaya menambah rute penyeberangan baru ke wilayah Kepulauan Riau. Prosesnya saat ini masih di tahap kajian.
12: Sementara, nanti ada pengumumannya dulu sama Aldo. Kalau rute ke Batam sama ini nunggu ini, nunggu apa namanya, kajian-kajian.
10: Mwari menambahkan jika rute baru tersebut bisa terrealisasi, tentunya akan ada tambahan armada baru yang akan nantinya melayani penyeberangan warga baik ke Pulau Sumatera maupun ke wilayah Kepulauan Riau. Kontributor Muhammad Syahrini dari Pekanbaru.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, bersama reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polda Riau tetapkan 9 tersangka bentrokan lahan di Kabupaten Rokan Hulu.
13: Pihak kepolisian mengamankan 9 orang tersangka terkait dugaan pencurian dengan kekerasan dalam bentrokan konflik pengelolaan lahan perkebunan sawit yang dikaitkan dengan pengelolaan lahan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di Kecamatan Tambuse Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam keterangan persnya, Kasubdit 3 Jatan Rasdit Reskrim Polda Riau, AKBP Roy Nur pada Jumat sore mengatakan, perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Polsek Tambuse Utara kini telah diambil alih oleh Subdit 3 Dit Reskrim Polda Riau. Dari 9 tersangka tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, senapan angin, serta pistol softgun berbentuk pistol.
14: Untuk sementara dari keterangan para yang sudah kita amankan, jadi kita memang masih mengejar aktor intelektual yang paling tinggi jabatan dari sementara yang kami amankan, ini yang menerima dana untuk diteruskan ke 8 orang yang sudah kami amankan. Jadi dari 9, 1 penerima dana untuk diteruskan lagi ke 8 orang yang sudah kami amankan. Untuk sementara dari beberapa tersangka, mereka cuma diperintahkan untuk mengusir para korban dari Abdelim 15, 19, dan Abdelim 21.
15: Berarti pelaku ini ada bayaran?
14: Iya, dari keterangan yang sudah saya utarakan juga tadi, mereka rata-rata dibayar 300 per kepala dari keterangan sementara.
13: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai langkah yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar dan tidak membenarkan adanya tindak kekerasan kepada siapapun.
16: Kepolisian itu memiliki cara mekanisme untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Jadi nggak bisa kita merasa benar lalu kita melakukan kekerasan. Apalagi jika terdapat indikasi bahwa ini adalah masyarakat, dalam tanda kutip, masyarakat bayaran gitu. Itu kan menjadi masalah yang sangat berat lagi gitu. Akan menjadi double jadi kasusnya gitu. Polisi harus tetap hadir mau gimana pun, tindakan kekerasan tidak akan pernah dibenarkan sekecil apapun.
13: Dalam pemeriksaan, para tersangka juga mengungkap adanya pembayaran kepada orang-orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Masing-masing disebut menerima Rp300.000. Dari 9 orang yang diamankan, terdapat 1 tersangka yang diduga berperan sebagai penerima dana untuk kemudian membagikannya kepada 8 orang lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita simak informasi selanjutnya terkait dengan olahraga.

0: Saudara, kepengurusan PSSI Kota Pekanbaru masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan dengan fokus utama memperkuat pembinaan sepak bola usia muda dan memperbanyak kompetisi sebagai wadah lahirnya talenta potensial. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Herani Januari ini.
1: Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kota Pekanbaru masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Hotel Bono Pekanbaru Jumat sore dan dilakukan langsung oleh Ketua PSSI Riau Edward Riansyah. Prosesi pengukuhan turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau. Kepengurusan baru PSSI Pekanbaru diharapkan mampu membawa pembinaan sepak bola kota bertuah ke arah yang lebih baik, khususnya dalam mencetak pemain muda potensial. Ketua PSSI Riau Edward Riansyah menyatakan optimis pengurus baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan membangun sinergi bersama PSSI Provinsi Riau. Ia juga mendorong agar kompetisi sepak bola semakin banyak digelar di Pekanbaru sebagai wadah bagi pemain untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
2: Pilih, semoga bisa berkolaborasi dengan PSSI Riau, bisa meningkatkan kembali kalian sepak bola di Pekanbaru dan bisa berkompetisi semakin banyak di Kota Pekanbaru. Semoga lebih mana dan bisa meningkatkan
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap kepengurusan PSSI yang baru dapat memperkuat pembinaan sejak usia dini. Menurutnya, kompetisi dan pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk membuka peluang bagi talenta-talenta muda Pekanbaru agar mampu menembus level yang lebih tinggi.
3: Pada perusahaan baru PSSI Kota Pekanbaru yang dapat menumbuhkan dan juga memunculkan atlet-atlet baru di Kota Pekanbaru dan tentu yang bisa membanggakan Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan di PSSI Kota Pekanbaru ini bisa mengantarkan anak Pekanbaru bergabung di dalam timnas Indonesia. Amin.
1: Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan jumlah kegiatan pembinaan khususnya kompetisi untuk kelompok usia muda. Program tersebut juga diharapkan menjadi jalur bagi pemain lokal untuk berkembang dan bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
4: Programnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita buat di tahun sebelumnya. Mungkin lebih mentata lagi supaya lebih profesional dan tentunya kita terus tetap lurus dengan apa yang namanya dari aturan PSSI atau statuta.

0: sepak bola di Riau.
1: Roni menambahkan sejumlah program yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Namun pada kepengurusan baru, setiap kegiatan akan ditata lebih baik dan profesional serta disesuaikan dengan tata aturan PSSI. Dengan demikian, kompetisi diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan pemain secara berkelanjutan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Lewat makanan Melayu Riau, Poltekkes Kemenkes Riau dorong edukasi gizi seimbang untuk turunkan angka stunting pada remaja di Kabupaten Kampar. Polda Riau tetapkan 9 tersangka bentrokan lahan di Rokan Hulu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Riau Pagi.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

240 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita saat ini dalam rangkaian Riau Pagi, pendengar ya, melanjutkan kebersamaan di program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi juga sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang setiap harinya dapat Anda dengarkan bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, dan setiap harinya itu kami akan hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, saat ini telah menunjukkan pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat di rangkaian Riau Pagi. Pendengar, tentu lagu-lagu hits koleksi Pro 1 juga akan menemani Anda ya di kesempatan ini. Baik, mengawali akhir pekan di hari Sabtu ini, kita sudah masuk akhir pekan. Jadi bagi yang sudah beraktivitas ya, semoga pagi ini segala urusan dimudahkan ya. Dan bagi yang masih menikmati suasana santai di rumah, semoga pagi ini juga menjadi awal yang menyenangkan, pendengar ya, untuk menjalani akhir pekan. Ya, sebelum memulai kegiatan yang padat banyak mungkin hari ini, pendengar, jangan lupa ya untuk siapkan tubuh dan pikiran kita. Mulai dari hal sederhana, minum air putih setelah bangun tidur, sarapan secukupnya, dan jangan lupa bergerak ya. Kalau hari ini Anda punya rencana keluar rumah, juga tentu harus dipersiapkan terkait dengan kebutuhan sejak awal, seperti cek kendaraan. Nah, ini harus dilakukan ya. Jika Anda ingin bepergian, itu apapun kendaraannya, roda 2 kah atau roda 4. Nah, yang penting kita lakukan terlebih dahulu yaitu tetap harus memperhatikan yang namanya kondisi kendaraan kita, pendengar ya. Nah, jadi itu hal yang perlu kita lakukan mungkin sebelum kita bepergian. Jadi kalau Anda punya rencana ya, dipersiapkan dari sekarang, karena akhir pekan itu bukan berarti kita boleh mengabaikan keselamatan ya. Baik, kita kembali ke lagu, pendengar. Kita akan nikmati beberapa rangkaian lagu yang akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi ini hingga nanti tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk menyimak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Love You Kamu dari Blink.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan baik tidak juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.